0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Assalamualaikum bersama daripada Amshali dan juga Bunga. Itu adalah tajuknya. Ha, tajuknya pun kata agak menarik juga. Melopong tajuknya. Okay, baik. Apapun yang tanda yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Ruang Udara Johor FM, Sofina Wawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Sampailah ke pukul 12.30 hari nanti pertemuan kita untuk hari ini, hari Rabu 16 hari bulan September 2026. Jadi rakan-rakan pendengar kita yang mana merancang sesuatu lah untuk tugasan-tugasan anda, insyaAllah mudah-mudahan semoga segala-galanya baik-baik saja. Semoga apa yang ingin anda laksanakan, apa yang ingin anda lakukan tu segala-galanya dipermudah olehnya. Bukan apa, kadang-kadang kita tetap akan ada rasa satu perkara satu perkara di mana kita membezakanlah apa yang kita alami, nasib kita, melihat apa yang kita ada dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita tengok orang nampak macam, kenapa aku tak boleh nak berjaya macam dia, kenapa aku tak boleh dapat apa yang dia dapat. Jadi jangan mudah untuk orang kata kita ni menghakimi hidup kita sendiri. Yelah, tengok kalau kita buka media sosial, tengok orang beli kereta baru, kita tengok rasa macam bestnya. Tengok orang pergi bercuti, ya untungnya orang dapat bercuti. Tengok orang renovate rumah, cantiknya rumah dia. Tengok orang yang mana mendapat anak dengan keputusan cemerlang, kita rasa macam wow, hebatnya. Lepas tu kita banding pula dengan diri kita sendiri, terus rasa macam, kenapa kita ni tetap macam ni, kenapa kita tak rasa macam mana orang lain rasa, kan? Jadi jangan kita terus lihat yang mana kejayaan sesuatu tu. Kita kena lihat juga sebelum mereka berjaya tu, apa yang mereka buat, apa yang mereka laksanakan. Jadi mungkin kita berada pada fasa yang mereka yang tengah berjaya tu sedang alami. Maksudnya yelah, sekarang ni kita kena terus berusaha supaya kita dapat capai apa yang mereka dapat. Bak kata kawan saya lah ni, kau cerita pasal mancing kan. Kenapa tengok orang pergi mancing, tengok video angkat ikan besar-besar, tengok orang semua asyik strike je kan. Yelah, itu yang awak tengok tu yang seminit dua minit. Orang tu pergi mancing tu apa, 10 jam. 10 jam rupanya itulah yang dia dapat tu, yang setakat 2-3 minit tu. Oh, kita tengok video, orang ni pergi dapat, orang ni pergi dapat. Bukannya orang tu pergi mancing 5 minit je tak? Orang tu kadang-kadang pergi mancing sampai dekat 10 jam ataupun lebih daripada 5 jam. Yang 4 jam lebih tu, yang senyap tu, tak ada nak upload kan. Yang dia upload yang setakat 1 minit 2 yang dapat tu je. Okey, baik. Jadi kita ada kasak kejap lagi bersama-sama dengan Gosha Asha, hashtag cergas aktif. Kita berbual seketika Azara Band. Ini dia, Alalala Sayang untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Untuk anda yang berada di kawasan utara Johor, boleh dengarkan kami 105.3. Di kawasan pantai timur Johor, orang Mersing boleh dengarkan kami 92.1. Juga yang berada di pantai timur, di barat Johor lah, orang Pontian. Kalau di selatan ni, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Batu Pahat 101.9. Saya sedang pun bersiaran, saya telah pun bersiaran secara langsung di ruangan TikTok Live Johor FM untuk pagi ini. Kita ada Ijad Wahab, waalaikumsalam semua. Nurul Aini juga. Kita ada G82. Hari ini solo ke? Betul, hari ini solo sahaja. Okey, tapi insyaAllah kejap lagi saya ada teman lah. Coach Asha akan bersama-sama dengan kita dalam Gasak Hashtag Cergas Aktif. Okey, jadi untuk anda berkaitan dengan info kesihatan, berkaitan dengan kesihatan tubuh badan kita, berkaitan dengan aktiviti kecergasan, Coach Asha nanti akan kongsikan dengan tajuk yang agak menarik berkaitan dengan kenali kalori, fahami defisit. Bunyi macam berat je tajuknya kan, tapi saya yakin ini mudah untuk difahamilah. Okey, Mama Aikal hadir, terima kasih Mama Aikal yang mana sedang menonton kami, terima kasih banyak. Yang mana belum lagi masuk, sedang mendengarkan siaran kami, boleh cari TikTok kami di Johor FM Official. Okey, baik, kita ada Gasak kejap lagi. Hazama, Semacam Pandora, semuanya untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Ya, terus beri bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Saufi Nawawi dan juga Coach Aisyah pagi ni. Ha, bukan untuk aura permata tapi untuk gasak. Ha, bukan apa, dah nampak macam kita ni pasangan berkonti bersama-sama, Coach.
1: Ya.
0: Ha, sebab tersama pula baju kita pada pagi ni.
1: Kebetulan.
0: Ha, ya. Jadi untuk anda yang mana, sebab saya kan, saya sebab saya pernah nampak Coach pakai baju ni sekali.
1: Ya.
0: Jadi saya rasa saya ada baju ni sama. Jadi paginya saya mengambil pendekatan. Cik mengambil pendekatan untuk saya pakai. Kai mentau sama sekali, rezeki sama.
1: Ah, sama pula.
0: Ah, itulah okay. Dia. Mm-hmm. Okey, baik. Kita masuk untuk gasak hashtag cergas aktif tepat pukul 8.30 minit pagi waktu ini. Kita nak cakap terima kasih yang sama datang juga. Wah, mentang-mentang dah biasa kita tak menyapa pula dengan.
1: Okay.
0: Apa khabar, Coach?
1: Baik.
0: Mudah-mudahan segala-galanya baik-baik sahaja, Coach.
1: InsyaAllah.
0: Untuk kita bercakap dalam rancangan gasak dengan tajuk kita adalah kenali kalori, fahami defisit.
1: Betul.
0: Kenali kalori. Sebenarnya selama ni kita tak pernah kenal ke dengan kalori kita ni, Coach?
1: Kenal tapi kurang mengenali dengan lebih dalam.
0: Maksudnya kenal tu kenal dari segi sifat dia ke, kenal dari segi apa orang kata, perlakuan ataupun keberadaan dia dalam tubuh badan kita ni ke?
1: Kita mungkin tahu tapi tidak sepenuhnya lah. Tapi sebelum tu kita nak ucap selamat pagi dulu kepada semua. Boleh, Sofie?
0: Boleh. Selamat ulang tahun kelahiran siapa tu. Saya dah standby dah tengok kiri kanan ni. Ada kek ke?
1: Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar JFM. Hari ini kita bergasak lagi dengan tajuk yang saya rasa sangat-sangat menarik dan rasa semua orang perlu tahu dan juga ambil tahu. Mungkin ada yang kurang memahami, tapi hari ini kita kupas sedikit untuk pengetahuan semua.
0: Okey, itu baik. Kenali kalori. Tapi fahami defisit. Defisit ni saya ringkasnya, Coach. Apa yang dimasukkan dengan defisit ni sebenarnya?
1: Okey, defisit tu kadang-kadang kita biasa dengar defisit kan. Apa itu defisit? Okey, kalori yang masuk, defisit adalah kalori yang masuk kurang daripada kalori yang
0: keluar,
1: digunakan. Contohnya Sophie, okey, untuk wanita keperluan kalori lebih kurang dalam 2,000 kalori. Untuk lelaki juga, pula adalah 2,500 kalori.
0: Okay.
1: Lesehlah. Okay.
0: Nampak tak kat situ? Lelaki memang perlukan kalori yang banyak untuk buat kerja berat.
1: Benar. Okey. Contohnya, keperluan kalori kita adalah 2,000. Tetapi kalori yang masuk adalah 1,600.
0: Oh, tak cukup.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Jadi, kalori defisit tu adalah bakinya. 400 tu adalah kalori defisit.
0: Adakah ianya bagus?
1: Bagus untuk proses penurunan berat badan.
0: Okey.
1: Okey, begini. Kadang-kadang kita biasa dengar individu dia nak menjaga makan, nak exercise, nak menurunkan berat badan.
0: Saya lah.
1: Okey. Tetapi kurang memahami kalori defisit. Jadi kita perlu belajar bagaimana portion dan juga penyediaan makanan dari segi kalori defisit itu sendiri.
0: Sebab setiap apa yang kita makan tu mengandungi kalori.
1: Betul.
0: Tolak tepi lah kalau orang kata cerita dulu tolak batu dengan kayu tu memang tu memang tak ada kalori lah. Kan?
1: Sebab apa, Sophie? Kalau kita nak pilih dengan cara kalori defisit ni, dia bukan saja kita memilih portion yang lebih sihat, kemudian makanan yang lebih cepat mengenyangkan, satu lagi yang sihat, cukup protein, sayuran dan juga buah-buahan. Kadang-kadang portion yang kecil, contohnya Sophie akan cakap, alah, pagi tadi saya makan kuih koci je, satu sikit je, portion kecil, lepas tu sikit je, tak banyak pun, bukannya satu pinggan. Tetapi kadang-kadang portion yang nilai dia tu kecil tu tapi kalori dia tinggi.
0: Maksudnya kat situ ianya bukan bergantung kepada saiz makanan itu semata-mata.
1: Sebab ada gula. Daripada kita ambil kuih koci tu, lebih baik kita ambil makanan yang meal yang sihat.
0: Banyak tapi rendah kalorinya.
1: Rendah kalori dan
0: contohnya?
1: Juga contohnya, okey, satu meal pagi yang boleh saya cadangkan, mungkin lebih sedikit yogurt, campuran dengan pisang, okey, mengenyangkan, dan juga 2 biji telur memadai. Itu boleh penggunaan tenaga sampai ke tengah hari.
0: Tapi tengok macam banyak tu, ada 2 biji telur.
1: Dua biji telur.
0: Ada pisang lagi.
1: Se-slice pisang je, janganlah sesisih pisang. Pisang
0: saya
1: dalam...
0: Saya selalu setandan pisang.
1: Banyak sangat tu, Sophie. Tak ke jadi macam terdampar nanti kekenyangan?
0: Orang makan, orang kata sesikat dah banyak.
1: Banyak.
0: Ini setandan.
1: Setandan. Patutlah badan kecil tapi ikut angka pisang.
0: Tapi bahaya. Tapi tak, itu saya gurau je lah.
1: Okey, gurau semata-mata. Okey, baik. Jadinya...
0: Apa kata kalau ada orang kata pisang ni, dia macam agak tinggi kalori berbanding kalau digantikan dengan apple hijau?
1: Memadai juga. Tetapi kalau kita memerlukan tenaga yang berlebihan...
0: Maknanya contoh, dekat pisang tu lagi banyak. Untuk kita lagi tenaga lah.
1: Maksudnya begini, kalau dalam kategori kecergasan, kalau kita nak cepat hadam, satu lagi mengenyangkan adalah pilihan pisang ataupun apple. Lebih baiklah berbanding dengan kita ambil makanan yang manis dan lebih tinggi kalori. Itu adalah lebih baiklah, saya cadangkan.
0: Kalau pisang tu saya nasihatkan kalau nak ambil satu.
1: Satu cukup memadai ataupun dua dah memadai.
0: Pisang mas cukuplah.
1: Cukuplah kecil. Dia macam...
0: Kalau saya kata memang saya ambil pisang satu pisang. Aha. Tapi saya makan pisang tanduk.
1: Pisang tanduk panjang dan besar.
0: Besar
1: tu.
0: Banyak.
1: Tapi pisang tanduk boleh makan sampai habis ke?
0: Boleh.
1: Sofi berkurang semata. Lebih okey daripada ambil pisang tu, apa kata campur dengan telur sekali dua biji pun dah mengenyangkan Sofi. Tapi kalau pagi je ambil telur separuh masak ataupun telur rebus dah cukup dah. Dah cukup dah tenaga sampai ke petang. Sampai tengah hari lah kalau nak diet.
0: Baik. Jadi bahasa mudahnya kata secara ringkas kita boleh katakan apa yang kita makan tu dengan betul. Apa yang kita bakar kita kena faham lah.
1: Faham.
0: Kalau kita makan tu 200 kita harap yang keluar yang akan dibakar tu lebih lagi lah.
1: Aha.

0: Masih lagi bersama-sama dalam Gasak pagi ini. Coach Aisha menemani saya sebagai tetamu kita pada pagi ini. Coach Aisha, kita bercakap berkaitan dengan kenali kalori dan juga fahami defisit.
1: Ya, defisit okay. Tu. Kita kena tahu berat badan kita berapa. Dan juga kita perlu tahu kira seharian. Contoh Sofi.
0: Ya.
1: Okay, let's say lah, kalau Sofi punya kalori intake hari ini, daripada pagi sampai ke petang, lebih kurang dalam 1,700 kalori.
0: Okay.
1: Okay, sedangkan keperluan kalori lelaki adalah 2,500 kalori. So, the baki itu adalah the calorie deficit.
0: Oh, maknanya, Coach, selagi kita makan bawah 2,000, Coach kata kalau lelaki kita berapa? 2,500.
1: 2,500, lebih kurang anggaran.
0: Maknanya kalau kita makan
1: bawah
0: bawah yang kita perlukan, bermakna kita tak perlu buat senaman untuk hari itu pun tak apa?
1: Tak juga, tak semestinya. Tetapi maksudnya dalam konteks kita nak menjaga ataupun kita nak maintain berat badan kita lebih konsisten, ideal lah. Jadi kalau misal kata hari ini pengambilan kalori Sofi lebih daripada 2,500, dia akan bertukar menjadi lemak.
0: Saya tak rasa ianya kurang.
1: Ya, dia mesti kan lebih.
0: Sebagai contohlah, kita ambil sarapan pagi lah. Coach hafal tak antara jumlah-jumlah kalori tu? Boleh agak lah.
1: Saya cuba.
0: Boleh agak lah. Okey, ni sebagai contoh. Pagi, nasi lemak.
1: Okey.
0: Lepas tu ada ayam goreng. Nasi lemak ayam lah.
1: 450 kalori.
0: Okey, dengan teh tarik.
1: Teh tarik 200 kalori.
0: Okey, berapa untuk
1: 700
0: sarapan ni?
1: 700 lebih kurang.
0: Kat situ dah 700.
1: 700, betul.
0: Okey. Kejap lagi nampak.
1: Makan tengah hari.
0: Lepas tu kejap. Selain daripada sarapan tu, ada kuih-kuih. Ada kuih lapis.
1: Okey, 100
0: ambil,
1: kalori.
0: Ambil kuih lapis 2.
1: Dah 200 kalori.
0: Dengan pau sambal lah satu.
1: Pau sambal 150 kalori. Lebih kurang berapa tu?
0: Okey, sarapan. Berapa tadi? 700?
1: Lebih kurang dalam 1,100 kalori.
0: Sarapan pagi dah 1,100?
1: Ya, betul.
0: Okey, tengah hari. Okey, tengah hari. Nasi. Kita ambil makan nasi. Macam biasa lah, bukan suku-suku separuh.
1: Tak ada.
0: Ini yang biasa. Nasi, lauk
1: 200 kalori satu cawan.
0: Ambil apa kata
1: ayam.
0: Lauk, bukan ayam lah, pagi dah ayam.
1: Okay.
0: Kita ambil ikan siakap.
1: Lagi?
0: Siakap asam pedas.
1: Okay.
0: Sayur.
1: Okay, overall tadi 200 dalam 400 kalori. Lebih kurang lah.
0: Lepas tu air manis lagi.
1: Air manis.
0: Limau ais.
1: Limau ais. Manis tu dalam 150 kalori. Jadi 600 kalori.
0: 600 tambah 110.
1: Dah 1,700 kalori.
0: Itu baru sampai tengah hari.
1: Pagi sampai tengah hari.
0: Tiba-tiba petang pula. Tengah hari lepas tengah keluar. Petang makan lagi roti canai. Nampak ada aiskrim sedapnya.

0: aiskrim.
1: Aha.
0: Tu baru setakat petang. Mm-hmm. Malam lagi. So saya rasa overall, kalau orang kata ini yang normal lah.
1: Betul.
0: Yang biasa orang makan kuat banyak kan, dia akan jadi hampir 3,000 ataupun 3,000 lebih kalori.
1: Betul. So bagaimana kita nak bakar, baki kalori yang kita berlebihan tu? Dengan cara, dengan aktiviti kecergasan. Sophie, contohnya kan. Tetapi kalau kita tak melakukan aktiviti senaman, so itu yang berlakunya proses berat badan yang berlebihan. Jadi ditambah pula mungkin dengan aktiviti luaran yang memang tak ada, just pergi kerja, balik kerja kan, lepas tu pemakanan yang kita tak jaga, itu yang berlakunya badan kita akan mula meningkatlah berat badan. So pada saya sangat-sangat penting kita mengenali kalori dalam tubuh badan, kalori masuk dan juga kalori keluar. Bagaimana kita nak tahu kalori keluar tu dengan aktiviti kecergasan kita seharian? Itu sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita ni alpa kan sikit-sikit untuk mengetahui bagaimana kalori keluar tu bagaimana. Jadi contoh kalau belah pagi sampai ke petang, kita dah tahu dah kalori intake kita lebih kurang dalam 1,700 ataupun ada balance dalam 200 kalori.
0: Balance
1: Baki.
0: Tak payah, saya lama. Saya juga kampung-kampung. Berapa balance?
1: Balance gitu kan. Itu biasalah. Mamak kita kan sebut balance. Kita ni,
0: kita pun sama.
1: Tapi kira upgrade lah tu Sophie. Dia, sebab dulu-dulu dia orang
0: memang speaking.
1: Sebab dia sebut balance tu sebenarnya balance kan.
0: Balance,
1: tapi dia sebut balance.
0: Ah, balance. Mana balance?
1: Jadinya
0: pergi suruh pergi kedai. Kan beli kicap sebotol ya.
1: Betul.
0: Mana balance?
1: Mana balance? Jadi the balance is kita dah tahu 300 kalori je yang kita ada untuk sampai ke malam. So malam pastikan kita janganlah makan lebih daripada 300 kalori kalau sekiranya anda nak mengekalkan berat badan yang ideal.
0: Ia bukan satu perkara yang mudah coach. Kita nak kata sebab bukan apa. Bukan mudah tu bukan sebab apa, nak melawan hawa nafsu, keinginan, apatah lagi kalau perut kita lapar. Sebagai contoh, ada orang kata
1: craving
0: makan sebelum pukul 6 petang.
1: Betul, okay. Itu adalah satu fakta yang sangat.
0: Kita pun cubalah kan, makan 5:30 pukul 6, okeylah makan.
1: Tahan.
0: Habis makan tu coach, pukul 10 tak boleh tidur coach. Perutnya lapar.
1: Saya suggestkan ambil apple sebiji, sudah memadai dan kenyang. Apple hijau.
0: Mana cukup, kadang-kadang rasa tak kenyang juga coach.
1: Itu Sophie, orang lain boleh.
0: Dia kata, nah, entahlah apa yang orang kata, yang penting aku kenyang. Teruk
1: kenyang, padahal lepas tu tak, tidur.
0: Habis tak jadi.
1: Jadinya berlebihanlah kalori tu kan. So jadi, kita tak dapatlah kalori deficit tu.
0: Ingat kan, dia bukan sebab kita orang kata bawa kalori, orang kata biarlah orang nak kata kalori. Yang kita risaukan, yang kita bimbangkan adalah penyakit yang kita bawa daripada tabiat pemakanan kita.
1: Pemakanan
0: ni
1: yang kurang sihat.
0: Kurang sihat.
1: Pada saya Sophie, paling penting dia ada 4 formula.
0: Okay,
1: yang pertama adalah mengenal kalori. Okay, yang kedua adalah mengawal kalori ataupun mengawal portion pemakanan anda. Lepas tu kekal cergas dan aktif, dan pastikan jadikan ia konsisten. Nah, jadi kalau 4 tips ni kita lakukan, insyaAllah kita akan sihat dan lebih cergas dan berat badan pun lebih ideal.
0: Ideal.
1: Betul begitu.
0: Okay. Sophie, benar mangga je katanya. Itulah sebab sekarang ni mangga tu lagi tinggi dia punya kalori dia.
1: Betul, dia manis.
0: Okay, kita sambung lagi cerita. Ada lagi perkara-perkara menarik untuk anda meneruskan hiburan. Kita ada lagu ini daripada Nabila Razali, Balas Balik untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Sampai lah.

0: Masih lagi dihiburkan dengan koleksi hiburan terbaik dan terpilih di ruang udara Johor FM Aura Permata pagi ini. Kita masih lagi dalam rancangan Gasak Hashtag Cergas Aktif yang baru saja mengenali kami, yang baru saja bersama-sama dengan kami. Gasak, apa itu gasak? Gasak itu adalah gabungan daripada perkataan cergas dan aktif. Letak cergas aktif tengah-tengah. Jadi tengah-tengah tu ada perkataan gasak.
1: Ah, betul.
0: Itulah dia.
1: Ya, itu.
0: Bukan kita nak bergasak kalau kat Johor ni kata kau ada orang tu bergasak ke tu. Bergasak tu macam bergaduh gitu kan. Ataupun kalau kata gasak engkau le, gasak tu macam lantak engkau le, tu tak lain.
1: Betul.
0: Tapi ni gasak ni yang memang kita gasak.
1: Gasak betul-betul. Kita nak cergas, kita nak aktif. Betul.
0: Okay. Baik coach. Ada perkara yang coach cakap dengan saya, kalau berat badan tak turun walaupun dah X. Apa X tu?
1: Exercise.
0: Oh, walaupun tak exercise. Okay. Berat badan turun walaupun tak exercise. Dan kenapa makan malam lepas aerobik boleh? Boleh coach eh?
1: Boleh.
0: Lepas kita aerobik, sampai 5, 6, 7, 8, penat-penat apa semua tu. Eh, kawan-kawan, jom mana? Kita pergi kedai ni. Okay. Kat situ.
1: Itu saya nak buat sedikit pembetulan.
0: Itu yang masalah tu.
1: Okay, dia tidaklah. Maksud saya begini. Kita perlu kenali portion yang kita ambil. Sekiranya macam kadang-kadang sebelum kita pergi senaman, kadang-kadang mungkin ada yang tak sempat makan. Tapi saya lebih cadangkan kalau kita lepas senaman, nak ambil makan boleh, tetapi tapi jangan ambil nasi lemak, mi goreng. Cubalah ambil yang berprotein tinggi. Contohnya seperti boleh ambil slice ayam ataupun ambil telur. Itu makanan dia. Tapi pada saya waktu malam bukanlah faktor utama, tapi yang paling penting adalah jumlah kalori keseluruhan daripada pagi. Kadang-kadang selepas bersenam, makanan yang berprotein ni dan juga berkhasiat juga membantu pemulihan. Dari segi maksudnya adalah protein. Sebab protein dia tinggi, dia boleh bantu pemulihan. Contoh kalau waktu malam kadang-kadang ada exercise seperti tabata, HIIT kan, kadang-kadang badan akan lebih sakit dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi adalah dicadangkan untuk makan high protein. Begitu. Jangan kata balik makan roti canai pula. Jangan cuba elakkan. Begitu. Okey, tadi soalan Sofi, kalau kita exercise tapi berat badan tak turun, that's why kita kena perlu kaji antara portion yang kita ambil. Kadang-kadang dalam dia kuantiti dia kecil, tapi kadang-kadang nilai kalori dia tinggi. Macam kita ulas tadi kan,
0: macam kalau kuih tu kan,
1: snack, lepas tu kadang-kadang air manis tu kan, kita minum air sikit je setengah cawan, tapi kita tak tahu kandungan manis dia tu, kalori dia tu sangat-sangat tinggi. Sofi, itu yang paling penting.
0: Macam teh tarik kan, teh tarik tu gelas dia kecil je, tapi rupanya susu je setengah.
1: Lepas tu manisnya ya ampun kan.
0: Dah tuan badan yang makan tu manis,
1: manis
0: orangnya.
1: Manis.
0: Makan pula, minum pula depan orang yang manis.
1: Kan.
0: Bertambah-tambah manis.
1: Tapi boleh kot kita menggunakan formula kurangkan manis sebab saya dah manis.
0: Oh, macam itulah.
1: Gitu. Boleh.
0: Siapa yang guna, lelaki ke perempuan?
1: Yang perempuan lah.
0: Oh, perempuan nasihatkan yang lelaki lah.
1: Boleh tak orderkan saya air teh tarik kurang manis kerana saya dah manis.
0: Okey, macam
1: boleh
0: tu.
1: Boleh
0: kot. Ataupun kalau cakap dengan dengan orang yang tukang buat air tu. Kan kalau adik yang tukang buat air tu, adik nak buat nak order teh tarik. Tapi tak payah manis sebab cik adik dah manis.
1: Itu dialog untuk lelaki.
0: Oh, gitu
1: ya, boleh guna pakai ya. Jadi ya, pada saya kita kena tahu, kita kena kawal portion makanan dan juga mengira kalori defisit kita. Sebab apa? Kalau kita mengenali keperluan kalori dalam makanan, kita akan tahu pengambilan makanan kita tu daripada pagi sampai ke petang macam kita kira tadi ya, Sofi. Betul tak? Jadi saya sangat-sangat menyarankan kepada semua komplitkan senaman dengan kalori defisit.
0: Maknanya kita kena ada ilmu jugalah sikit banyak.
1: Betul
0: coach,
1: lah.
0: Kita tak boleh ikut-ikut orang senam-senam, yang penting senam. Dia boleh.
1: Ya, boleh.
0: Dia boleh, tapi lebih puas saya kira lah. Kita lebih yakin dengan kita punya senaman.
1: Sedikit.
0: Sekiranya kita ada tahu, kita
1: pengetahuan,
0: ada ilmu berkaitan dengan defisit kalori ni.
1: Ya, sebab yang paling penting kita kena tahu tubuh badan kita memerlukan, kalau wanita 2000 kalori, kalau lelaki 2500 kalori. Uh-huh. So apa intake portion yang kita ambil pagi sampai ke petang tu, uh-huh, adakah memadai, berlebihan ataupun berkurangan? Uh-huh. Lepas tu dicampur pula dengan latihan ataupun exercise yang lebih konsisten. Uh-huh. So kita akan dapat satu berat badan ideal. Uh-huh. Lepas tu kecergasan kan. Uh-huh. Lepas tu bukan sahaja kita dapat membakar kalori, menguatkan jantung, meningkatkan stamina, mengurangkan stres. Uh-huh. Satu lagi paling penting adalah mengekalkan jisim otot. Uh-huh. Banyak faedahnya kalau kita bersertakan senaman dan juga menjaga kalori deficit. Uh-huh. Senang cakap, bahasa yang paling mudah adalah jaga makan dan juga bersenam. Uh-huh. Itu paling penting.
0: Itu yang paling penting.
1: Paling penting.
0: Okay. Baik coach, bila kita bercakap berkaitan dengan yalah defisit ni kan, ada setengah orang kan di yalah dia dah senam-senam apa semua kan, tapi berat badan pun masih lagi tak turun. Mungkin penambahan sikit lah coach, mungkin tipsnya untuk mereka untuk yalah supaya tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah rasa give up sama lah tu kan. Sebab dia tengah cari lagi ni apa benda ni.
1: Okay, baik. Dia okay, macam ni. Formula yang selalu saya kongsikan dengan klien saya adalah soalan yang biasa kita dapat dan kita dengar. Saya exercise 3 kali, 4 kali seminggu dan juga jaga makan. Tetapi berat badan saya stuck di situ, tak turun-turun. Okey, paling penting kena tahu umur berapa, berat badan berapa, makanan yang kita ambil. Kadang-kadang kita boleh je bercakap secara realitinya. Saya makan sikit tetapi adakah betul?
0: Sikit awak tu macam mana?
1: Itu yang saya perlu kaji selalu. Boleh tunjukkan saya bukti kejadian. Apa meal anda pagi, apakah meal anda tengah hari dan apakah meal anda petang dan malam. Jadi dari situ kita boleh kira kalori intake dia tu untuk katalah untuk 3 hari, dan dari situ menyebabkan kalori dia punya berat badan dia stuck sebab dia tidak menjaga kalori, pengambilan kalori yang sebenarnya.
0: Masuk
1: dia
0: kat sini,
1: berlebihan lah.
0: Masuk kat sini yang kita boleh kata yang tak menipu betul lah coach eh. Ini kita ambil contoh lah, sebagai contoh saja. Contoh orang yang tak sihat, orang sakit lah. Orang sakit yang memang contoh dia hanya bergantung kepada tube. Makan guna tube tu kan. Kan kita nampak kan, kalau kita tahu kawan kita tersakit, kenalan kita tersakit, dalam tempoh sebulan, dua bulan, kita datang balik melawat,
1: dia dah susut kan.
0: Ya Allah, kurusnya. Yelah, sebab makan pakai tube. Itu je sebab. Itulah yang betul-betul, yang betul-betul tak makan betul-betul. Kita ni yang tersibuk kata, tak, saya dah memang saya tak makan langsung. Nasi dah tak sentuh, apa semua manis tak ambil. Tapi maintain je tengok itu. Mesti kadang-kadang ada cheat sikit-sikit.
1: Ada masa ada cheatnya. Kalau saya lebih suka okay, saya akan bagi tempoh dalam masa sebulan.
0: Oh, sebulan dah boleh dapat sebenarnya?
1: Sebulan. Tetapi kalau dia betul-betul consume dengan kalori deficit, dia akan berlaku penurunan. Paling tidak pun dia akan turun satu bulan lebih kurang dalam 4 ke 5 kilo. Okey, jangan terpedaya. Apabila anda mula-mula dengan diet, dia akan drastik 3 kilo turun. Itu adalah air. Masuk minggu keempat, dia akan statik sekilo ataupun setengah kilo.
0: Turun sikit je lah.
1: Turun sikit-sikit. Dari situ jangan cepat give up. Sebab otot sedang bekerja. Jadi kita jangan give up. Teruskan menjaga pemakanan anda.
0: Keep it up, don't give up.
1: Don't give up. Jadi dari situ dia akan continue lah, berterusan. Jadinya memang jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebab kalau kita putus asa, kata orang, biar putus cinta, jangan putus makan. Begitu.
0: Biar putus cinta, jangan putus makan.
1: Sebab bila putus makan, dia dah rasa macam satu.
0: Tapi orang kata kalau feras bercinta ni, dia badan dia susut.
1: Tapi ada juga feras bercinta, badan
0: menggebu. Makin naik
1: So yang mana? Okay, itu kita keluar sikit lan.
0: Okay.
1: Baik. Okay. Okay, nasihat saya, Sophie. Okay, gunakan formula yang saya dah kongsikan tadi. kawal portion anda. Kenali portion. Lepas tu kawal. Lepas tu exercise 3 kali ke 4 kali seminggu. Dan pastikan gaya hidup ni secara konsisten. Kalau kita konsisten, insyaAllah kita akan dapat apa yang kita capai, apa yang kita inginkan.
0: Baik, okay. Itu saja coach untuk waktu ni coach, mengambil ke pukul 9 pagi. Jadi dah bagi nasihat juga tadi coach,
1: dah bagi dah nasihat
0: kan? InsyaAllah lah, mudah-mudahan semoga kata kita terus kekal konsisten. Saya suka juga gunakan perkataan ni, katanya kita bersenam ni bukan sebab kita nak kurus,
1: bukan nasihat,
0: tapi sebab kita nak sihat.
1: Betul, itu paling penting. Kita kena pegang,
0: biarkan orang kata tak turun-turun ke apa ke, yang penting bila check tahap kesihatan kita, alhamdulillah gula okey, darah okey,
1: kolesterol
0: okey,
1: stamina nak pergi kerja pun meningkat, lepas tu emosi lebih stabil. Kadang-kadang dalam ni sedikit Sophie, dalam kehidupan kita akan didatangi dengan pelbagai masalah, tetapi apabila kita ni emosi kita sihat, dia akan secara automatically dia akan mengubah kita punya apa ni, tubuh badan. Jadi macam dari segi emosi lah maksud saya, kalau kita sihat tubuh badan, emosi kita pun lebih sihat.
0: Lebih sihat, insyaAllah.
1: Begitu insyaAllah.
0: Okay coach, itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih
1: sama-sama
0: datang ke Konti bersama-sama dengan saya pagi ini. Dengan baju yang sama juga. Okay. Semoga kata pulang dengan selamat nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Ada masa, ada kesempatan kita bersua lagi coach.
1: Ada rezeki. Terima kasih Sophie.
0: Untuk set ataupun untuk segmen yang akan datang nanti. Okay, itu dia coach Asha, pakar motivasi kecergasan, bercakap dalam rancangan Gasak Cergas Aktif dengan tajuk Kenali Kalori Fahami Defisit untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada anda yang terus menonton bersama-sama dengan kami di Ruang Udara Johor FM untuk waktu ini. Kita dah pun melangkah ke jam yang keempat. Ya, sekarang masuk jam yang keempat untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Masih lagi dihiburkan dengan koleksi hiburan lagu-lagu terbaik kami sajikan di Ruang Utara Johor FM. Sofia Jinawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Sedang bersiaran langsung juga di live TikTok Johor FM official untuk anda pagi ini. Yang mana belum lagi follow, jemput follow kami sekarang. Okey, boleh tonton kami untuk waktu ini. Baiklah, tadi ada yang bertanya dengan saya, Sofi, macam mana keadaan semasa bacaan indeks pencemaran udara? Apabila saya buka portal MyEQMS, okey, untuk waktu ini, jadi kita dapatilah kalau saya tengok dekat sini untuk negeri Johor, setakat pukul 8 pagi tadi, yang mana daerah yang paling kurang sihat dengan bacaan IPU yang agak tinggi adalah daerah Segamat dengan 155, diikuti Batu Pahat 152, juga daerah Keluang 136, di Tangkak 130, sementara di daerah Johor Bahru seperti di Lakin, Pasir Gudang 95, 96, juga di Kota Tinggi bacaannya melebihi 100 juga. Okey, jadi kita kena sentiasa berwaspada jugalah kepada anda yang berada di luar sana yang gemar aktiviti luar. Kalau boleh kurang-kurangkan sikit sebab mungkin belumlah begitu sangat tidak sihat. Tapi di kalangan anda, kalau yang mana agak kurang dari segi antibodinya tu kan, yang mudah untuk rasa sesak nafas, mudah untuk dijangkiti penyakit seperti batuk, sesama, jadi kena pakai pelitup muka. Okey, baik, semoga kita semua dilindungilah dari sebarang penyakit. Bukan apa bila kita ni sakit, batuk, demam, semua kan, nak buat kerja ni pun sikit sebanyak mengganggu juga untuk kita buat kerja-kerja kita. Jadi ambillah suplemen, makanan tambahan yang sewajarnya, yang sebaik-baiknya. Lebihkan juga minum air masak. Air masak pun air mineral, kau boleh cari air mineral yang lebih baik tu. Elakkan juga, boleh kurangkan sikitlah air RO tu kan, air reverse osmosis. Kalau boleh, air mineral itu yang lebih baik untuk tubuh badan kita. Sekarang kita ada lagu ini, Nana Shemi, Kau Sayang Aku, sebenarnya untuk anda, Sofi Nawawi, dalam Aura Permata sampai 12 tengah hari nanti. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Ikuti rapat di semua platform media sosial kami. InsyaAllah, perkembangan terkini sentiasa kami kongsikan kepada anda. Berita-berita menarik, gambar-gambar, hiburan, info. Macam-macam jugalah kalau kita cerita pasal media sosial ni kan. Sebab bukan sahaja info, bukan sahaja berita. Kita juga sekarang mencari sumber hiburan daripada platform media sosial. Okey, baik. Rakan-rakan pendengar kita. Ada yang bercakap tadi, Sofi, mainkanlah satu lagu indie. Jadi sambil-sambil kita secara off air lah kalau dekat radio, tapi kalau dekat kita punya live TikTok ni memang kita sentiasa secara langsung kan. Saya tarik-tarik, saya cari-cari, tanya-tanya, ada yang kata nak dengar lagu lama. Okey lah, lagu lama, lagu klasik lah saya kira ya. Kita kudarakan lagu klasik, lagu Hindi, lagu klasik. Selalunya kebanyakannya lagu-lagu klasik ni dinyanyikan macam Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, lagi siapakah penyanyi-penyanyinya kan. Jadi saya mencari lagu apa untuk saya keudarakan. Inilah saya memilih untuk keudarakan lagu nyanyian daripada Kishore Kumar ni, Zendegi Ek Safar Esohana. Lagu tu rancak sikit lah kan. Jadi kita layan seketika lah lagu ini. Menyusul selepas lagu Hindi ini, kita dengarkan juga Naufal Azrin, Nuha Bahrin, lagunya Casablanca. Untuk anda terus dengar Johor FM.

Daripada Naufal Azrin dan juga Nuha Baharin Casablanca, rakan-rakan pendengar kita, seronok juga, ramai juga yang sembang-sembang dengan saya. Boleh saja kan nak bertanya untuk kita sama-sama. Kita macam sembang-sembang kan, macam sembang-sembang kalau live dekat ruangan TikTok ni. Kita terbuka, boleh saja nak bertanya. Inilah ruang dan masanya. Kalau dekat radio ni kita lebih formal kan, kita lebih formal, kita lebih apa kata je lah untuk saya radio. Tapi dekat TikTok tu insyaAllah lah kita mungkin agak luas sikit lah. Apa saja kita boleh sembang-sembang kan, perkara yang baik-baik sajalah. Janganlah kita sembang perkara yang tak baik, ya tak? Baik, rakan-rakan kita, ada juga yang mengantarkan beberapa kiriman ucapan dedikasi menerusi rumah hijau kita pada pagi ini. Kak Iyah, apa khabar Kak Iyah? Kak Iyah yang berada di Caah, katanya ingat Kak Iyah lagi tak? Itu saja persoalannya. Ingat Kak Iyah, Kak Iyah dulu selalu juga ada dengan kita. Daripada Kak Jaimah juga, katanya semalam petang akak round-round dekat area Tanjung Piai, tengok semua berjerebu tebal dekat laut katanya. Sampai sebelumnya pemandangannya cantik, semua boleh nampak. Jadi sekarang ni mungkin disebabkan jerebu agak kurang jelas sikit lah pemandangan tu kan, untuk kita lihat benda-benda yang agak ataupun lebih jauh, seperti Kota Singapura, Tanjung Pelepas, Tanjung Bin. Kalau tak jerebu tu boleh nampak jelas lah kan. Jadi kena hati-hati jugalah. Okay, apa pun, terima kasih pada Kak Jaimah. Daripada Adian, terima kasih Adian, minta untuk saya kudarakan sebentar tadi. Katanya kalau dapat siarkan lagu Hindustan. Telah pun saya kudarakan. Saya memilih untuk kudarakan lagu klasik sebentar tadi, nyanyi Kishore Kumar. Kak Asmah, akak berada di Kampung Seri Baharum Rengit ni, nak menyapa rakan-rakan lah semua jauh dekat adik-beradik yang berada di Belitung, Bukit Tongkat. Semoga hari ni lebih baik daripada hari semalam. Kak Rubiah jugalah, Kak Rubiah Ruby, yang berada di Kampung Seri Gajah Caah. Kak Rubiah lain, Kak Iyah lain. Saya ingatkan orang yang sama sebelum ni, Kak Rubiah Ruby ni dan juga Kak Iyah Caah, tapi tempatnya sama, orang Caah juga. Terima kasih banyak-banyak orang Caah. Terus dengarkan kami. KB Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi. Kami, terima kasih share kita punya live juga pada pagi ini. Daripada Adwa juga ada, Nurul Aini, juga kita ada, ramai jugalah rakan-rakan kita. Terus masuk, terus tinggalkan komen. Waalaikumsalam sahabat-sahabat semua, daripada Rosita Arifin, Fauzi Hashim juga, Len, Muhammad Haikal yang hadir. Nanti kita sambung lagi, okey. Yim, terima kasih Yim. Dan juga yang mana belum lagi simpan nombor rumah hijau kami, ini dia taliannya, 012-930-1019. Meneruskan hiburan untuk anda, kita ada Syamil, Belakang Tabi. Jom dengar Johor FM.

Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh cari sekarang di Google Play App Store kan. Typekan saja RTM Click, mudah sebenarnya. Kalau anda berada di luar kawasan negeri Johor ataupun kalau dalam kawasan negeri Johor sendiri tapi tak ada radio waktu itu ataupun sekarang masih lagi tak ada radio. Yelah, kalau cakap pasal radio ni kan tak ramai orang ada simpan radio kat rumah. Kecuali radio dalam kereta. Kereta memang ada radio. Kalau kereta tak ada radio, jadi sunyi pula kereta tu kan. Tapi kalau kat rumah ni kadang-kadang, kalau sekarang ni mungkin di kawasan yelah, kampung-kampung kan, macam ibu-ibu kita, geng-geng tahun 80-an ke, mesti ada simpan radio kat rumah. Tapi kalau yang GB ataupun generasi baharu sekarang ni, mungkin dah tak berapa ramai dah yang simpan radio kat rumah. Sebab apa? Sebab radio tu dah boleh diakses, boleh digunakan menggunakan telefon, menggunakan saluran TV pun dah ada. Jadi yang mana tak ada radio boleh cari-cari radio juga. Bukan apa, jadi peneman. Okay, tak adalah bergantung dengan handphone sangat. Okay, buka siaran kami di Johor FM. Sembang-sembang kita pada pagi ini. Terima kasih rakan-rakan Rosnah binti Muhammad ataupun Kenari Biru. Katanya dia bercerita berkongsi pengalaman yang mana mengenali saya pada 16 tahun yang lepas lah. 15 ke 16 tahun lepas. Waktu tu kita ni baru je menapak, baru je masuk ke dalam RTM ni kan. Dia ambil kesempatan untuk waktu tu kita bergambar bersama-sama. Jadi simpan sampai sekarang. Gambar tu dah lama dah. Terima kasih banyak-banyak kat Kenari Biru. Rakan-rakan kita Kamariah, saya masih guna radio lama yang ada CD. Okey, nak lagi lama, radio yang tak ada CD, radio yang pakai kaset. Radio tu juga banyak juga yang kita guna sekitar tahun 80-an lah, 70-an, 80-an pakai kaset. Masuk tahun 90-an saya kira dah mula dah radio-radio ni ada CD. Kalau waktu tu kita panggil apa, macam dia macam panggil home theater kan, hi-fi kat situ kan. Bolehlah buka kuat sikit waktu tu lah. Kalau sekarang ni lebih lagi lah. Kadang-kadang saiz radio tu pun tak besar tapi bunyi tu dah begitu kuat. Itulah kenangan. Kenangan mereka yang lahir tahun 50-an, 60-an. Apabila semakin besar, semakin pada usia 20-an, memang radio tu adalah sumber hiburan yang paling penting. Kalau nak dibeza dengan sekarang, pelbagai sumber hiburan, pelbagai kita boleh cari hanya di ujung jari. Hanya berbekalkan satu telefon saja kita boleh dapat akses macam-macam. Tapi kalau dulu, orang dulu, orang lama, hanya radio. Sebab TV agak mahal. Bukan agak mahal, TV pada ketika itu, pada setengah orang, harganya sangat mahal. Pada setengah orang lah. Jadi yang menjadi sumber hiburan adalah radio sahaja. Jadi sebab itulah, pada ketika itu, pada ketika dulu, zaman itu, penyampai radio amatlah digilai, amatlah diminati. Okey, insyaAllah lah mudah-mudahan sekarang juga semoga teruslah berkekalan. Okey, semangat anda untuk terus menyokong radio ini sebagai supaya ianya akan terus kekal relevan. Baiklah, rakan-rakan kita yang menyapa saya juga, masih ada radio kaset yang dikongsikan oleh Kak Mas kita. Tak tahulah Kak Mas ke Abang Mas, tak dinyatakan pula nama kat situ. Terima kasih kerana sudi respon ni.

panas dan berangin bertiup perlahan-lahan. Jerebu di sini tak ada, okey je katanya. Standby lah nak bawa helikopter darat. Ada dikongsikan juga gambar radio lama kat sini. Ada juga yang bertanya dengan saya, sekitar Bandar Johor Bahru cuaca agak baik juga waktu ni. Nampaklah mataharinya begitu cerah, begitu jelas, begitu terang, memancar juga pagi ni. Okay. Baik, nanti saya kudarakan lagi antara dedikasi anda. Meneruskan hiburan, kita ada lagu ini daripada kumpulan Spring. Kita layan seketika, Cempaka di Rembulan. Untuk anda, terus layan Johor FM Permata Selatan. Aura Permata sampai 12 tengah hari nanti.

Să mă lăg să mă îndrebele cumpul în spring. Ite de cempacă di rembulan. Rakan-rakan kita menarik juga ha, saya terpetik pula tadi cerita berkaitan dengan radio ha, bukan namanya radio apa. Kita cerita pasal radio fizikal yang mana mungkin sekarang ni tak ramai dah orang simpan radio. Tapi perkongsian daripada Ijan, Ijan yang berada di Air Tawar 2 ni, Ijan mantap, ada kongsikan kat sini satu video dia, mana dia rakam lah video video radio dia tu yang mana sedang berfungsi, sedang beroperasi, layan terus, buka siaran Johor FM ni, radio lama ni kan. Sebab ada radio yang agak moden sikit, dia dah boleh pakai CD. Tapi kalau sebelum tu lagi radio hanya boleh pakai kaset saja. Tapi kalau yang lebih lama tu kaset pun tak ada, hanya untuk kita dengarkan siaran radio saja. Terima kasih Ijan yang berada di Air Tawar. Daripada Tonen juga, ini radio saya Sofi, dari pukul 5.30 pagi dia buka siaran National FM sampai ke malam, on terus menemani buat kuih hari-hari. Kadang-kadang tak ada orang kat rumah pun radio sentiasa hidup. Daripada Tonen yang berada di Benut, ini pun saya tengok, wih, klasik ni radio lama eh. Sekarang kalau cakap pasal radio klasik, memang ada rupa tu klasik, tapi dia dibuat semula, dihasilkan semula dengan design klasik. Itu tak best. Sebab frekuensinya tu pun kadang-kadang susah nak lekat. Kadang-kadang frekuensinya tu menggunakan digital, pakai nombor yang mana kita tekan-tekan butang tu je kan, dia auto cari. Tapi kalau radio yang lama, yang betul, radio yang dibuat pada tahun, mungkin tahun 70-an ke 80-an ke, ataupun radio yang dibuat pada tahun 90-an yang masih lagi beroperasi, masih lagi boleh digunakan sampai sekarang, itu yang best. Kan, sebab yelah, sebab dulu punya kualiti tu kita tengok memang dia dijaga lah kan, buat cantik, senang nak lekat frekuensinya. Sekarang ni kalau tak ia tarik aerial, kena pergi letak kat luar rumah baru dapat. Masuk dalam rumah dah tak apa-apa nak jelas. Okey, Fahmi, terima kasih Fahmi. Abang Fahmi, Kota Tinggi. Kadang-kadang kita juga, Kak Rosita Arifin yang kata, Sofi, nombor WhatsApp tadi katanya tak dapat nak salin, tak sempat. Ada cerita, nak hantar gambar, boleh hantarkan kepada kami. 012-930-1019. Sekali lagi talanya, 012-930-1019. Okey, boleh hantarkan kepada kami, insyaAllah. Sikit lagi masa, kurang lebih 15 minit ni sebelum saya akhiri untuk sesi live kita pada pukul 10 pagi nanti, anda boleh hantarkan kepada kami. Okey, baik, daripada Kak Noraini Isak juga ada kongsikan, ini dia, ini radio yang memang kita kenal ataupun kita nampak banyak jugalah, yang warna merah ada butang-butang tu kan. Hanya di hatiku, dari Kak Aini Isak, Bagan Batu Pahat Johor. Inilah dia radio yang ditunjukkan daripada rakan-rakan kita lain. Nanti insyaAllah ada respon, kita akan kudarakan. Daripada Emelina, Janda Anak Enam. Ui, ramai. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

begitulah dia kisahnya daripada Emelina dengan janda anak 6. Rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi tiba-tiba tadi terkeluar sikit cerita pasal radio lama ni, galit pula kita bersembang eh. Apapun terima kasih banyak-banyak lah sebab berkongsi kisah, berkongsi pengalaman. Kak Zaimua pun ada cerita katanya radio lama daripada Cik Aini Saimin. Waalaikumsalam Cik Ani. Bukan Cik Aini, Cik Ani. Terima kasih Cik Ani. Yang terkatakan letak apa kita punya butan live tu. Daripada Adwa juga katanya letup. Daripada Kak Senah. Waalaikumsalam saat pagi Kak Sonah. Sarapan apa pagi ni Kak Senah? Natra Mustari juga, waalaikumsalam. Hai Natra. Menyapa beberapa nama kat sini. Jom boleh hantarkan komen-komen anda. Moment 2-3 juga, waalaikumsalam. Daripada Farid Zarina juga, Kak Nora. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Daripada Musalmah, daripada Azam. Seorang je ke pagi ni? Mana Cik Kis? Ya, saya berseorang saja. Bukan saja hari ni, tapi sampai esok, sampai lusa, sampai hari Jumaat. Sebab Kis dia bercuti, okay? Jadi tinggallah saya seorang diri. Apapun, insyaAllah lah, cuba berikan yang terbaik untuk anda semua. Arwah Abah sanggup belikan saya radio brand national yang pakai speaker tu yang boleh buka kiri kanan. Itu yang menariknya kan. Bila speaker boleh buka kiri kanan ni, dia boleh extendkan wayar tu. Radio kat dapur, speaker kat depan. Radio dekat depan, speaker kat dalam bilik. Best kalau dapat radio yang speaker dia boleh cabut-cabut tu kan. Itulah dia kan. Kita boleh letak jauh-jauh dia punya speaker tu supaya ramai orang boleh dengar. Okey, baik, rakan-rakan kita yang mengatakan kiriman ataupun belum bagi simpan nombor kami, sekali lagi saya nak ulang taliannya 0129301019. Saya nak ulang juga sikit berkaitan dengan bacaan IPU yang terkini. Setakat pukul 8 pagi tadi, di kawasan utara lah saya lihat agak agak kurang sihat. Di mana bacaan IPU yang dikeluarkan oleh MyEQMS pagi ini adalah 155, di daerah Segamat, Batu Pahat 152, dan di Keluang bacaan IPU-nya adalah 136, dan satu lagi di daerah Tangkak 130. Ini bacaan terkini lah setakat pukul 8 pagi tadi. InsyaAllah selepas pukul 9 ataupun 10 pagi nanti, kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan terkini indeks pencemaran udara. Kalau kita lihat juga di sekitar Bandar Johor Bahru, agak baik, bawah daripada 100 bacaan indeks pencemaran udaranya. Okey. Baik, saya kira waktu ini untuk jam yang keempat ni sampai di sini dahulu tugasan saya, sebab saya akan sambung kembali tugasan ini selepas pukul 11 pagi nanti. Selama 1 jam 10 pagi sampailah ke pukul 11 pagi nanti kita akan berhenti pula. Saya nak sebut beristirahat. Saya lah yang beristirahat. Kita akan berhenti rehat seketika untuk kita beri laluan kepada MTH, Muzik Tanpa Henti. Koleksi lagu-lagu malas segar, lagu-lagu kenangan nostalgia akan saya kudarakan bermula pukul 10 pagi selepas, dia bukan tepat lah, selepas berita dunia. Kira-kira 10.05 minit pagi sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Jadi nak mengimbau kenangan, lagu-lagu yang akan saya kudarakan, lagu-lagu malas segar seperti lagu Freedom, lagu Sheila Majid, lagu Flybeat, lagu Francisca Peter, juga ada lagu Dato' M. Nasir, Aisyah, Amy Search dan banyak lagi. Layan MTH, okey. Sekarang saya kudarakan lagu Hindi sedih ini, permintaan ramai untuk saya kudarakan lagu daripada filem Man. Terus dengar Jor FM Permata Selatan. Khushya Arham. Terus layan Jor FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tidak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merencana Spol Jarij memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam bahagia untuk seluruh warga pendengar Johor FM. Saya Sofi Nawawi kembali bersama-sama dengan anda dalam segmen Aura Permata untuk jam yang terakhir, jam yang ke-6 Aura Permata pagi ini. Wah, itu dia, baru saja kita dengarkan kurang lebih 1 jam saya tinggalkan anda dengan koleksi lagu-lagu Malas Segar, lagu-lagu yang popular sekitar tahun 80-an, 90-an dalam muzik tanpa henti sebentar tadi. Tapi untuk jam yang seterusnya ni, jangan bimbang, jangan khawatir, masih lagi diteruskan dengan lagu-lagu era 90-an. Okey, insyaAllah saya cubalah untuk kutarakan mana lagu-lagu yang terbaik. Semoga menepati cita rasa dan juga halua telinga anda. Meneruskan hiburan, ini dia. Kita ada kumpulan Mega dengan Pasti. Menyusul selepas ini ada Suliza Salam untuk sekali lagi. Semuanya untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Safina Wawi masih lagi bersama-sama dengan anda di ruang udara Johor FM untuk waktu ini. Jam yang terakhir, jam yang ke-6 Aura Permata. Seketika kita nak kongsikan kepada anda waktu ini berkaitan dengan keadaan semasa lah. Okay. Bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara. Setakat pukul 11 pagi yang terkini daripada MyEQMS untuk hari ini, bacaan yang kurang ataupun bacaan udara tidak sihat sebenarnya. Okey, di daerah Segamat, Batu Pahat, Keluang dan juga daerah Tangkak, ada 4 daerah yang dikeluarkan di sini dengan bacaan udara ataupun IPU tidak sihat, statusnya tidak sihat. Di Segamat 157, di Batu Pahat 154, di Keluang 152 dan sementara di daerah Tangkak bacaan IPU 152. Ini semua berada pada zon kuning ataupun kalau kita ataupun saya lihat dekat sini, kualiti udaranya tidak sihat lah. Kalau kita nak tahu yang tak sihat ni antara 101 hingga 200. Sangat tidak sihat berwarna jingga 201 hingga 300 dan lebih ataupun bahaya adalah 300 ke atas. Jadi sentiasa berwaspada, bacaan udara yang dikeluarkan daripada portal EQMS, MyEQMS pada pagi ini, itulah dia antara 4 daerah yang mempunyai kualiti udara tidak sihat. Jadi pakailah pelitup muka, sentiasa kurangkan ataupun kalau boleh jangan terlalu lama kalau ada aktiviti di luar tu kan, dalam tambah lagi dengan keadaan cuaca yang agak panas sekarang ini, berilah ataupun pastikan tubuh badan anda tu cukup kandungan airnya, minum air selalu, minum air lebih, kalau lebih elok sebaik-baiknya adalah carilah air mineral. Okay, air mineral, nak mudah faham, carilah yang berbotol biru ataupun hijau. Okey, insyaAllah mudah-mudahan lah tubuh badan kita ni tidak dehidrasi dalam keadaan cuaca yang panas kan. Rakan-rakan kita juga insyaAllah bukan tidak boleh, walaupun ini bukan zonnya, zon seleksi di sebelah malam, ramai juga yang cuba ataupun minta untuk saya kudarakan demi untuk tidak menghampakan. Mana yang saya mampu, mana yang sesuai, mana yang ada, insyaAllah tidak menghampakan anda. Okey, tapi kalaulah tidak dikudarakan, harap tidak berkecil hati, harap taklah marah, harap taklah merajuk, harap taklah kata tak naklah dengar Sofi, saya minta lagu tak nak kudarakan pun. Okay, insyaAllah lah di sebelah malam itu lebih tepat untuk ruangan seleksi. Okay, baik, kita ada lagu ini daripada Toki dan juga Rohana Jalil, Naluri Cinta. Menyusul selepas ini ada Slam Nur Kasih. Terus dengar Johor FM.

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Daripada Kumpulan Slam dengan Nur Kasih untuk anda yang mana sedang mendengarkan Johor FM. Saya Safina Wawi masih lagi terus setia menemani anda. Anda juga menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Itulah nama dia, kita teman berteman. Okey, teman berteman dalam Aura Permata 6 jam bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, saya nak tanya, pernah tak? Saya rasa pengguna media sosial lah yang mana mempunyai aplikasi media sosial ni, tak kisahlah yang mana, boleh dihantar mesej WhatsApp ke, Telegram ke, di Instagram, di Facebook, Messenger dan sebagainya kan. Mesti anda pernah baca ataupun anda pernah dapat mesej urgent kat situ. Wah, dia punya urgent tu siap dengan apa orang kata, emoji yang serius. Ada bentuk, ada gambar api, ada gambar apa, nak menunjukkan benda ni urgent, penting kan. Kita dapat satu mesej urgent, tolong sebarkan kepada semua orang. Itu yang dikatakan. Lepas tu kita baca, kita rasa macam

identiti. Siap ada nama agensi ke, nama kumpulan ke, nama individu ke, kita terus tekan forward. Nah, kat sinilah masalahnya sebenarnya. Okay, kadang-kadang kita bukan yelah sengaja nak sebarkan berita palsu. Kita cuma nak jadi orang yang pertama berkongsi. Kononnya kita nak beritahu orang, kita orang pertama tahu, dapat daripada aku tu benda tu semua, aku tahu dulu. Okay, jadi janganlah, jangan ada prinsip begitu, okay? Jangan ada prinsip yang mana kita rasa kita nak jadi orang yang paling tahu, orang yang paling awal tahu. Jadi kita share kan. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Jadi hari ini berita palsu bukan ayat yang kadang-kadang yelah sekadar direka-reka, tapi sebab dengan adanya teknologi AI, suara boleh ditiru, wajah orang tu boleh diubah, video boleh dimanipulasi, sampai kadang-kadang kita tengok kita sendiri tertanya-tanya, eh ni betul ke, real ke tak ni kan. Jadi sebab itulah sebelum tekan share tu, berhenti dulu. Fikirkan dulu, tanya tiga perkara. Siapa yang keluarkan maklumat ni? Ini yang penting. Siapa sebenarnya orang ataupun individu ataupun mana-mana jabatan ke, mana-mana agensi ke yang mengeluarkan kenyataan itu? Itu yang pertama kita kena fikir. Yang kedua, kita kena fikir, ada sumber rasmi tak? Adakah ianya ada sumber rasmi? Dan yang ketiga, kalau benda ni salah, siapa yang akan terkesan? Sudah semestinya kan, orang yang menyebar tu nanti, orang yang difitnah tu nanti. Jadi kita sebenarnya dekat Malaysia ni, kita ada satu portal lah, portal sebenarnya.my, yang memang diwujudkan sebagai pusat semakan fakta untuk membantu orang ramai menyemak maklumat yang meragukan. Okay, sekali lagi, sebenarnya.my. jadi sekarang ni ada macam-macam platform yang kita boleh dapat berita, jadi kena sentiasa berhati-hati. Okay, baik, kita nak dengarkan untuk lagu yang seterusnya waktu ini. Ini dia daripada Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Terus dengar Johor FM. Set.

Daripada Kumlan UKIS dengan Rhythm C, Jantung Hati. Menghampiri ke pukul 12.30 hari, bermakna tugasan saya sudah pun berada di penghujung pertemuannya untuk hari ini. Hari ini apa? Hari Rabu ini. Okay. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Apapun, saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh warga pendengar yang menemani saya dari awal pukul 6 pagi tadi sampailah waktu ini. Okay. Baik, apapun, jaga tiga perkara ini waktu-waktu begini ni kan. Jaga kesihatan, jaga keselamatan kita bersama, dan bersama dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni, jagalah juga perpaduan di kalangan kita dalam pada kita menyambut Hari Malaysia. Hampir beberapa saja hari lagi, minggu depan hari Rabu 16 September kan. Jadi terus kibarkan jalur gemilang, terus semarakkan semangat cintakan negara. Okey. Baik, Hakim akan bersama-sama dengan anda dalam variasi Permata selepas ini, bermula pukul 12.30 hari sampailah ke pukul 12, sampailah ke pukul 6 petang. Mohon ampun dan maaf atas kesilapan-kekhilafan untuk saya hari ini. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali. Okey, janji. Daripada saya, Sofi Nawawi, assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Okey. Bye-bye.

Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
3: Johor FM.
4: Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum, selamat tengah hari. Akhir mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar semua. 12.09 minit tengah hari pada ketika ini, Akim mengucapkan terima kasih kerana terus setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Kita dah melangkah ke jam ini dalam variasi Permata. Akim akan temani anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan di kesempatan ini, Akim juga nak mengucapkan terima kasih kepada DJ Saufi Nawawi yang temani anda dalam Aura Permata pagi tadi, dan kini giliran Akim pula ya. Baik, kalau penghujung siaran tadi, Saufi ada mengingatkan untuk menjaga 3 perkara. Dia kata, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan juga jaga perpaduan. Hakim sebagai pembuka bicara ni pun Hakim nak mengingatkan kepada rakan-rakan untuk jaga 3 perkara ini. Tapi 3 perkara yang Hakim nak ingatkan sedikit berbeza, dan kita juga merujuk kepada sekarang ini waktu tengah hari, waktu orang ramai sedang keluar daripada pejabat mereka dalam perjalanan nak pergi makan dan sebagainya kan. Hakim nak ingatkan 3 perkara ini. Jaga satunya, jaga pemanduan anda. Ya, yang mana sedang dalam pemanduan, jaga jarak pemanduan tu. Ingat, 3 saat di belakang kenderaan hadapan itu adalah jarak yang selamat. Dan kemudian kedua, Hakim nak ingatkan untuk anda jaga pemakanan. Mana yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Tetapi ingat, makan yang elok-elok je ya. Kita nanti selepas habis waktu berehat ini, kita nak sambung kerja. Kalau boleh janganlah makan yang pedas-pedas. Nanti kang nak naik kerja, nanti kang perut memulas lah pula. Makan yang simple-simple je lah. Apa orang kata, isi perut tu dah cukup. Janganlah sampai nak penuh-penuh sangat. Nanti ngantuk macam Hakim kan. Yang ketiga, kita kena jaga apa? Jaga prestasi kita masa kita kerja, dan pastikan kita terus berada pada paras yang optimum, kita sihat dan sebagainya. Jadi kita dapat melaksanakan kerja dalam prestasi yang cukup baik. Itu dia, jaga prestasi. 3 perkara yang Hakim suruh jaga adalah, 1, jaga pemanduan, jaga pemakanan, jaga prestasi. Itu nasihat Hakim pada sebelah tengah hari ini. Baik, di jam ini masih banyak lagu-lagu menarik Hakim akan putarkan untuk anda semua. Dan Hakim juga nak menjemput untuk rakan-rakan bersama dengan kita. Sekejap nanti pukul 1 nanti ada Berita Nasional. Dan pukul 2 nanti kita ada rancangan istimewa kita. Cak Nahak anda kawan Cak. Nanti kita akan bersama dengan seorang tetamu kita daripada Jabatan Insolvensi yang akan berceritakan tentang sedikit lah Hakim bagi tips. Tentang apa rancangan kita ini akan nak borak pasal apa dan sebagainya kan. Kita akan borak pasal bankrupt. Kalau anda semua mungkin ada terhati tu, terdekatlah dengan isu bankrupt ni, bolehlah Hakim jemput sama-sama untuk kita dengarkan rancangan ini. Kita berkongsi sedikit fakta-fakta dan juga nasihat untuk sama-sama kita memperhalusi dan juga kita cari jalan untuk keluar daripada isu bankrupt ini. Itu je Hakim nak berkongsi pada di jam ini. Dan untuk anda semua, Hakim nak mengajak untuk anda terus kekal bersama dengan kami, sebab banyak lagi lagu menarik Hakim akan putarkan. Macam selepas ini, Hakim nak putarkan lagu daripada Amira Osman. Lagu Amira Osman, apa tu dia nyanyi? Jom sama-sama dengarkan Le Ali hanya di Johor FM Permata Selatan.

Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Baik, selamat tengah hari semua. Hakim harap semua rakan-rakan pendengar sihat-sihat belaka hendaknya. Amin. Pada ketika ini, semoga dipermudahkan urusan walau di mana juga anda berada. Terima kasih mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Sekarang ini, Hakim nak borak sikit, nak bagi info tentang isu Indeks Pencemaran Udara IPU di Johor ini. Kita tahu sekarang ini musim jerbu kan? Kat mana kalau tengok dah berdebu je kan? Atas jalan raya tu kalau tengok, biasa cerah. Kali ini macam kelam. Kelam bukan semak mendung tapi sebab ada macam asap-asap gitu kan. Nah, ini nak Hakim kongsikan berkenaan dengan Indeks Pencemaran Udara IPU di Johor, di mana ada 4 kawasan setakat pukul 12 tengah hari tadi mencatatkan IPU tidak sihat. Dan kawasan-kawasan ini adalah di Tangkak, di Keluang, di Batok Pahat dan di Segamat. Dan menariknya sebenarnya kan, Hakim nak kongsikan juga, kawasan-kawasan ini ramainya pendengar kita di situ. Hakim tahu di sebelah-sebelah utara ni ramai pendengar kita yang duduk dekat sini. Lagi-lagi dekat Batu Pahat tu kan. Bila Hakim sebut Batu Pahat tu, mesti ada yang tahu siapa agaknya. Ramai. Segamat pun ada. Ada yang duduk dekat Ca'a. Ada yang duduk dekat Parik Yani. Ada duduk dekat. Kalau Hakim sebut, mesti rakan-rakan kenal orangnya. Tapi tak apalah. Orangnya pun tengah WhatsApp Hakim sekarang ini. Kejap lagi Hakim baca. Apapun Hakim nak menasihatkanlah agar rakan-rakan yang berada di luar tu sentiasa mengamalkan langkah berjaga-jaga. Kalau boleh di kawasan anda itu, kalau dah mula nampak jerebu, pakailah pelitup muka ataupun lebih baik elakkan berada di luar terlalu lama. Yalah, kalau kita berada di luar terlalu lama, kita boleh berdepan risiko masalah kesihatan. Satunya dari segi kita sakit tegak, dan kedua kita mungkin ada alami masalah pernafasan dan sebagainya. Kalau kita ada asma, lagi teruk efeknya kepada kita. Jadi amalkan langkah berjaga-jaga dan berwaspadalah selalu. Baik, meneruskan hiburan kita, jom layan lagu selepas ini. Aku nak putarkan untuk anda daripada Misha Omar, Break. Tetapi kita jangan break, kita setia sama-sama ya. Dengar lagu ini, Break, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: hari-hari anda bersama kami, Johor FM.
1: Baik, izinkan Hakim untuk membacakan kiriman daripada rakan-rakan kita di WhatsApp. Ada yang menyapa Hakim di sini. Ada beberapa nama di sini. Jom Hakim bacakan daripada Kak Sadiah, Kak D. Sri Medan. Akan nak ucapkan selamat tengah hari kepada semua rakan pendengar Johor FM tak kira di mana sahaja berada. Dan juga untuk menyapa Kak Meslina, Kak Jaimah Ramli, Ujang Nur Azmin, Nin Banjari, Abdul Majid, Udin Din, Kak Marfa Parlan, Kak Safiyah Ahmad, Pak Wan, Junaida Ilyas, Nida Wahida dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih DJ Hakim. Ha, dia siap hantar gambar tu dalam beca. Ha, molek gambarnya. Kenangan Melaka 2026. Ha. Kemudian yang ini dia. Kita ada rakan kendarat Hakim. Wadah daripada Yani. Selamat tengah hari DJ Hakim. Ha, dia tanya DJ Hakim dah makan ke belum? Ha, jom makan yuk. Wakna baru lepas melayan tetamu adik Ipa, Abu dengan Sama. Biras Wakna iaitu Sania binti Misran sedang dalam perjalanan balik, moga selamat sampai ke rumah. Ucapan salam Baris Permata untuk DJ Hakim dan Comel. Ini Hakim baca, kena baca lagi sekali ni. Ucapan salam Baris Permata untuk DJ Hakim yang Comel. Dan juga menyapa rakan-rakan di grup SKS, Fatimah Hasbi, Norsia Basiran, Ustazah Nora Halidah Basiran, Kak Saimah binti Gasar. Untuk ketua kampung Parit Yani, seorang pendengar setia Johor FM iaitu Encik Ibrahim, Haji Ali dan juga isteri. Ha, terima kasih banyak-banyak ketua kampungnya tu. Dan juga buat pendengar-pendengar lain Johor FM, moga sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada Kak Mas Sita dari Gelang Patah nak ucapkan selamat istirahat dan juga jangan buat kerja mengangkat barang-barang berat kepada Mak Asiah Muhammad di Feldah Cemplak Labis. Beliau sedang melalui fasa panjang dalam penjagaan mata. Kenapa tu? Baru buat pembedahan lasik ke? Apapun urusannya, semoga dipermudahkan. Dan juga semoga cepat sembuh lah. Get well soon, orang kata. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada Kak Adiana. Assalamualaikum Hakim, salam Baris Permata. Nak buat ucapannya untuk semua pendengar setia Johor FM dan juga buat DJ Hakim, selamat bertugas. Terima kasih Kak Adiana. Dan kita juga ada orang kuat Batu Pahat ini, Abang Nin Banjari. Dia tegur Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hakim di Konti Baris Permata. Semoga sihat-sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria hendak selalu. Amin. Cuaca di Batu Pahat ketika ini panas, angin bertiup perlahan-lahan, jerebu tak ada sangat di sini. Dan satu nama tetap di hati, ucapan satu nama tetap di hati, isteri Fadila dan juga rakan-rakannya, Din Kubur, Pak Wan, Ujang Pontian, Wali, Zin Teksi, Nordin Keluang, Dola Sport dan juga rakan-rakan yang lain. Ucapannya di sini, bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Itu dia ucapan yang selalu kita dengarkan daripada Abang Nin Banjari. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan yang lain. Kalau ada yang muncul lagi, kejap lagi Hakim baca dan Hakim nak kongsikan. Selepas ini kita ada berita pukul 1 dan kita akan sambung berhibur selepas berita. Dan pukul 2 nanti kita ada Cakna Hak Anda Kawan. Jom sama-sama kita terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu Johor bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 1-2 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1-5 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Kluang, 1-7 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1-9 minit tengah hari. Demikian itu tadi waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhi najtaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh, menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod yang sebelum ini, barangkali kita telah pergi dan melihat bagaimana dakwah Nabi kepada orang yang sangat tua, dakwah Nabi kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang memaki hamun, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kita sifatkan sebagai orang yang lurus, bagaimana ketika mana dia berurusan dengan amal soleh dirinya, bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kelompok yang pelbagai ketika menyampaikan dakwah, termasuk keluarga yang terdekat. Pada kali ini kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi kepada orang-orang yang suka duduk di tepi-tepi jalan, kepada orang yang suka melepak-lepak, kepada orang yang suka duduk secara berkumpulan dalam satu keadaan, satu tempat, satu suasana. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus bit-turuqat, kamu hendaklah elakkan daripada duduk-duduk, lepak-lepak di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami ni seakan-akan memang dah perlu nak duduk-duduk di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan ni, kerana di sini memang tempat kami berjumpa, natahaddatsu fiha, tempat kami berbual-bual di sini, wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat bagaimana Nabi menyampaikan dakwah hatta kepada orang yang sedang berada di tepi-tepi jalan, hatta kepada orang yang sedang berkumpul-kumpul di jalanan-jalanan. Rasulullah, pada awalnya Nabi kata, jangan duduk di tepi-tepi jalan begini, jangan duduk berkumpul-kumpul dekat jalan macam ni. Lalu mereka menjelaskan ingin mendapatkan belas kasih dan santunan baginda Nabi. Lalu mereka katakan, ya Rasulullah, kami tak dapat elak melainkan kami duduk di sini, tujuan kami berjumpa dan berbual. Lalu Rasulullah bersabda, fa idza abaitum illal majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Apabila sekiranya kamu memang tak ada pilihan, kamu memang nak duduk di tepi-tepi jalan, maka hendaklah kamu tunaikan hak jalan. Masya-Allah. Pada jalan pun ada hak. Bukan saja kita kena tunaikan hak anak-anak kita, bukan saja kita kena tunaikan hak isteri kita, bukan saja kita kena tunaikan hak keluarga kita, bukan hak binatang saja, malah jalan-jalan raya pun, jalan yang kita lalui pun ada hak jalan yang perlu kita tunaikan. Maka Nabi berkata dengan sabdanya, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka hendaklah kamu fa'atu at-tariqa haqqahu, maka hendaklah kamu tunaikan hak-hak jalan. Maka sahabat Nabi tanya, wama haqqut tariqa ya Rasulullah, wama haqqut tariqi ya Rasulullah, apa dia hak-hak jalan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lima perkara. Yang pertama, sabda baginda Nabi, ghaddul basar, iaitu hendaklah menundukkan pandangan kamu. Menundukkan pandangan, orang lelaki yang suka duduk di tepi jalan boleh duduk di tepi jalan, tapi dengan syarat tunaikan hak jalan, iaitu tundukkan pandangan. Jangan setiap kali orang melalui lintas ke sana kemari, maka kita sibuk memerhatikan seorang demi seorang, wanita demi wanita, perempuan demi perempuan. Maka hendaklah kita menundukkan pandangan daripada memandang sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kita memandangnya. Kalau perkara itu kita lakukan, maka bermakna kita menunaikan hak jalan sesuai dengan apa yang telah didakwahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda Nabi bersabda, wa kafful adha. Alihkan benda-benda yang boleh menyakiti orang lain yang ada di jalan. Mungkin batu, mungkin paku, mungkin duri, mungkin kayu, mungkin besi, mungkin potongan-potongan tayar yang telah terkoyak dari kenderaan-kenderaan yang sebelumnya. Apa saja. Atau lubang. Apa saja. Perkara-perkara yang boleh memberikan kesakitan kepada orang lain yang melalui jalan tersebut. Maka jika kamu berada duduk-duduk, lepak-lepak di satu jalan, maka kalau kamu tunaikan hak yang kedua ini, maka boleh kamu berada di situ, iaitu kafful adha, mengalihkan benda-benda yang boleh menyakiti orang lain yang terdapat pada jalan tersebut. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, waraddus salam, iaitu hendaklah kamu menjawab salam. Sekiranya ada orang lalu, dia memberikan salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab salam itu. Ini sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah pernah bersabda, yusallimur raqib alal mashi wal mashi alal qa'id. Hendaklah orang yang menunggang kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan, manakala orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Maka ketika mana orang yang sedang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, maka orang yang sedang duduk-duduk di tepi jalan tadi mestilah menunaikan hak jalan, termasuk yang ketiga, menjawab salam kepada orang-orang yang melalui jalan yang tersebut. Lalu pesanan Nabi, dakwah Nabi yang keempat ialah wal amru bil ma'ruf, disusuli yang kelima wan nahyu anil munkar. Rasulullah bersabda, kalau nak duduk di tepi jalan, tunaikan hak yang keempat, iaitu mengajak orang, menyuruh orang melakukan kebaikan, dan mestilah yang kelima, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Sidang pendengar Johor FM yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada masa yang sama kita ingin duduk-duduk di tepi-tepi jalan, tapi kita harus ingat untuk menunaikan hak-hak jalan. Begitulah perjalanan dakwah Nabi SAW. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: yang satu, itu kamu.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab, turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Semalam negara dikejutkan dengan satu insiden tragis, sebuah helikopter terhempas di Sarawak yang mana melibatkan seramai 5 orang mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagi Hakim, ini satu insiden yang cukup sedih lah. Dan kita di Johor FM juga mengucapkan salam takziah dan juga menitipkan simpati kepada keluarga mangsa, dan saya rasa rakan-rakan di negeri Johor ini juga merasakan sedih dan juga simpati atas apa yang berlaku. Dan kami di Johor FM juga mengucapkan agar keluarga dikurniakan ketabahan, dan apa jua dugaan yang sedang dialami, semoga dipermudahkan urusan. Hakim berkongsikan perkara ini sebab Hakim rasakan insiden helikopter terhempas ini merupakan satu insiden yang cukup dekat lah dengan Hakim. Hakim nak kongsikan sikit. 2 tahun lepas Hakim pernah naik sebuah helikopter, orang panggil chopper lah, di Johor ini untuk tugasan liputan berita. Dan itu merupakan pengalaman pertama Hakim menaiki sebuah helikopter, dan Hakim buat atas tujuan berita, dan kita pusing-pusing ni helikopter masa tu atas urusan untuk meninjau banjir sebenarnya. Dan kami melihat kawasan-kawasan banjir di daerah Keluang. Dan Hakim masih ingat lagi bagaimana kenangan itu berada 700 meter di udara, pusing-pusing sekitar daerah Keluang, melihat kawasan-kawasan banjir di kawasan pedalaman yang tak boleh diakses kenderaan darat, dan kita menaiki helikopter. Dan itu merupakan satu pengalaman yang manis. Tetapi pengalaman yang tidak manisnya apabila Hakim masih ingat helikopter sama terhempas di Sungai Pulai. Dan itu kejadian berlaku pada satu tahun selepasnya. Kiranya 2 tahun lepas Hakim pernah naik helikopter tu, dan tahun lepas helikopter tu terhempas. Kalau tak silap Hakim lah, tahun lepas rasanya kes ini. Dan kes melibatkan helikopter terhempas ini, menariknya Hakim juga berada di lokasi kejadian. Hakim buat liputan berita, dan helikopter yang sama Hakim pernah naik dulu terhempas di depan mata Hakim. Bayangkan betapa Hakim merasa sayu sebenarnya, bahawa kenangan manis yang memberikan kenangan manis buat Hakim naik helikopter kali pertama juga memberikan kenangan mimpi ngeri lah bagi Hakim melihat sebuah helikopter terhempas. Tapi alhamdulillah, penumpang dan juga pemandu helikopter tersebut terselamat semuanya, walaupun ada yang kritikal. Tetapi bagi Hakim, Hakim bersyukur sebab Allah SWT panjangkan nyawa Hakim, dan masa Hakim naik helikopter tu tak ada apa-apa perkara buruk yang berlaku. Dan benda tu berlaku setahun selepas Hakim naik helikopter yang sama, dan Hakim masih ingat nombor siri helikopter itu, 9MPHG. Itulah dia, bila mendengarkan tentang kes helikopter terhempas berlaku di Ulu Baram Sarawak petang semalam, Hakim merasa tersentuh lah sebab Hakim tahu betapa tingginya helikopter itu terbang, dan apabila terhempas dalam keadaan yang laju, memang kita berserah je lah masa tu, kan? Tapi itu je lah Hakim nak berkongsi setakat ini untuk rakan-rakan semua yang mungkin belum lagi nak rasa pengalaman naik helikopter. Kalau berani, cuba. Kalau tak berani, tak apa. Apapun yang berlaku, kami di Johor ini berkenaan dengan kes helikopter terhempas di Sarawak itu, kami bersimpati, dan kami juga mendoakan agar roh arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Itu saja tengah hari ini. Jom kita sambung berhibur dengan lagu selepas ini, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Itu dia lagu Dendah Koba membawa kita ke pukul 2.13 minit tengah hari pada ketika ini. Dan Hakim nak mengajak rakan-rakan untuk hadir ke kita punya Facebook kejap lagi sebab kita akan ada rancangan Cakna Hak Anda Kawan dan kita akan bersiaran di Facebook. Dan itu cerita kejap lagi. Ini Hakim nak ceritakan tentang lagu yang kita dengarkan tadi, Dendah Koba. Penyanyinya Nen Terbabu. Nen Terbabu ni kalau ada kenal Negeri FM merupakan seorang DJ. Dan Hakim nak ceritalah pengalaman Hakim berbual dengan DJ Nen Terbabu ni kan. Meletup orangnya. Hari tu ada program sama-sama dekat Melaka kan. Adalah pengalaman kami berbual satu sama lain. Memang Nen Terbabu ni memang perangainya memang sangat meletup orangnya. Hakim memang suka kalau berbual dengan dia. Memang kelakar satunya. Memang kalau cakap tu laju. Dah lah logat Negeri Sembilan kan. Kita ni kadang-kadang tak sempat nak tangkap apa dia cakap tu. Tetapi satu perkara menarik lah. Ini bukan aib dia lah. Tapi ini cerita menarik lah nak dikongsikan. Nen Terbabu ni jenis yang melatah. Tapi tak tahu pula dia ni orang yang gayat. Dan ada satu kali tu program di Melaka tu. Kami sama-sama naik ke Menara Taming Sari. Dan akhir dapatlah tengok pengalaman riak wajahnya naik tu. Dalam tinggi kan Menara Gading kan. Dia, bila dah sampai ke atas tu. Mulalah dia tu melatah. Macam-macam dikeluarnya daripada mulut Nen Terbabu tu. Kelakarlah pengalaman berbual dengan Nen Terbabu. Dan dia seorang yang sangat baik, sangat humble. Dan insyaAllah satu hari nanti mungkin Hakim akan banyak belajar daripada DJ Nen Terbabu lah. Dan lagu daripada Nen Terbabu ni tadi dah Hakim mainkan. InsyaAllah kejap lagi nanti Hakim nak suruh Sofie duet dengan Nen Terbabu. Kita keluarkan lagu kita dekat Johor pula ya. Dekat Johor FM ni yang boleh pergi jauh, yang boleh menyanyi Sofie. Kalau Hakim nyanyi, awak jangan suruh dah ya. Kita suruh Sofie ke apa, siapa lagi yang boleh nyanyi, Suzy ke Nurul ke. Itu antara trio Johor FM lah kalau nak buat keluarkan album ke dan sebagainya. Baik, selepas ini kita ada Cakna Hak Anda Kawan. Itu pukul 2.30 kejap lagi. Kita akan ceritakan tentang bankrupt lah senang cerita. Nak sebut pun susah. Kebrankapan bukan pengakhiran. Fahami peranan insolvensi dan tanggungjawab anda sebagai seorang bankrupt. Itu cerita kejap lagi. Nanti kita sama-sama dengan Hakim. Sekarang ini kita nak sambung berhibur dengan lagu daripada Projector Band, Kau Bertopeng. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Sebagai anak yang masih ada ibu dan ayah, tak payah pun kena belikan hadiah rumah, tak payah belikan kereta untuk tunjukkan kita sayang pada diorang. Mak ayah ni dah rasa cukup bahagia je kalau kita ni pandai zahirkan rasa terima kasih, pandai cakap thank you pada diorang. Jangan jemu dan berat sangat mulut tu. Nak jadikan tabiat berterima kasih, mulakan sekarang. Ibu ayah, terima kasih. Cakap macam gitu. Ibu ayah nak dengar benda-benda macam tu je sebenarnya. Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut perlahan-lahan lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Baik, rancangan Cakna Hak Anda Kawan minggu ini kembali lagi. Dan sebagai pembuka katalah, Hakim nak berkongsikan sikit. Cuba anda bayangkan situasi ini. Anda baru pulang ke rumah selepas penat bekerja. Dan apabila membuka peti surat, ada satu sampul surat rasmi. Bila dibaca, rupa-rupanya ia adalah notis kebankrapan daripada mahkamah. Tiba-tiba jantung berdegup kencang, fikiran melayang-layang, memikirkan apa sahaja benda buruk yang akan berlaku, kan? Pastinya akaun bank akan kena beku, kereta mungkin ditarik, impian nak bawa anak keluarga keluar ke luar negara pun tak dapat nak ditunaikan, apatah lagi nak menunaikan umrah. Dan kerja juga berkemungkinan besar akan dibuang. Terus rasa macam dunia ini akan berakhir. Dan itu adalah pembuka kata untuk Cakna Anda Kawan pada minggu ini. Dan kita akan berceritakan tentang kebankrapan bukan pengakhiran. Fahami peranan insolvensi dan tanggungjawab anda sebagai seorang bankrap. Dan hari ini hadir bersama Hakim. Beliau hadir ke konti ini dalam keadaan yang sangat mesra. Kita nak bercerita tentang bankrap. Tapi beliau hadir, mukanya senyuman, auranya menarik. Baik, Hakim kenalkan Puan Nor Doti binti Rasul, Pegawai Insolvensi Kanan 2, Penolong Ketua Unit Kebankrapan. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ Hakim dan juga para pendengar Johor FM, apa khabar?
0: Alhamdulillah, pastinya semua pendengar yang tengah dengar ni Puan, mereka tak sabar ni tak nak sabar, tahu apa cerita kita pada minggu ini. Dan pastinya yang tengah mendengar tu semuanya khabar baik lah, sebab tadi ramai yang menyapa Hakim dekat WhatsApp.
1: Oh ya,
0: yeah. Katanya semuanya sihat apa semua kan. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dalam rancangan kita pada minggu ini. Baik Puan, tadi Hakim dah ceritakan sikit tentang situasi lah, di mana apabila kita dapat terima surat daripada mahkamah tentang kebankrapan ini. Dan kita juga nak tahu, mungkin ramai yang kurang jelas. Mungkin boleh Puan kongsikan secara ringkas lah apa itu Jabatan Insolvensi Malaysia ataupun MDI, dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan insolvensi atau kebankrapan ini Puan.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Hakim. Khas untuk para pendengar di Johor FM. Saya merupakan wakil daripada Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Negeri Johor Bahru. Nama saya Nor Doti Rasul dan saya telah diberi mandat hari ini untuk memberi sedikit perkongsian mengenai insolvensi. Jadi Jabatan Insolvensi Malaysia atau kita panggil MDI ni adalah sebuah agensi kerajaan yang letaknya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Secara mudahnya DJ Hakim dan juga para pendengar, insolvensi itu bermaksud dalam satu keadaan di mana seseorang individu itu tidak lagi mampu membayar hutang, dan peranan kami di insolvensi adalah sebagai pentadbir yang dilantik oleh mahkamah, yang mana kami mengambil alih. Kami juga menyiasat dan menguruskan aset individu yang telah diisytihar bankrupt ini untuk kita bayar balik hutang kepada pemiutang ataupun bahasa mudah fahamnya kepada pihak yang memberi hutang secara adil. Jadi objektif keseluruhan MDI ataupun insolvensi di sini, kami hadir ataupun kami wujud bukan untuk menghukum atau menyusahkan, tetapi untuk membantu anda mencari jalan penyelesaian keuangan.
0: Itu dia peranan Jabatan Insolvensi Malaysia ataupun MDI. Betul. Tadi Puan ada bertanya pada saya, Hakim lebih kenal MDI ataupun istilah Jabatan Insolvensi kan? Saya menjawab Jabatan Insolvensi, sebab kalau kita pergi reruai kerajaan ini, yang mana contohnya macam program-program internet, kempen internet selamat ke, kadang-kadang mesti kita akan jumpa reruai Jabatan Insolvensi. Betul. Dan memang selalu terlibat ya Puan dalam reruai. Baik, itu dia Puan, kalau kita bercerita tentang kebankrapan ini, banyaklah kalau kita dengar kat apa mana-mana berita dan sebagainya, even dekat drama sekalipun kita ada dengar, oh awak bankrap, awak bankrap. Jadi kes ini adalah kes yang serius lah. Jadi bagaimana orang boleh terjerumus dalam isu bankrap ini Puan?
1: Okey, maksudnya kalau saya boleh faham di sini, DJ Hakim nak tahu apa punca.
0: Ya, yeah, punca
1: kan?
0: Betul.
1: Apakah punca yang menyebabkan seseorang tu boleh bankrap? Okey, dia begini. Berdasarkan statistik, statistik lah kita orang kerajaan ni kan. Statistik MDI setakat Julai 2026 ini, kita ada 27,559 kes.
0: 27,000?
1: Yes, orang-orang yang telah diisytihar bankrupt. Dan mostly kebanyakannya puncanya adalah adalah kerana pinjaman peribadi. Dan ramai yang meminjam di luar kemampuan. Sebenarnya untuk nampak hidup lebih bergaya ataupun sebenarnya dia nak overlap hutang-hutang yang ada, hutang-hutang yang lain kan. Dan punca-punca utama lain juga termasuklah antaranya kegagalan bila dah beli kereta mahal ni, susah pula nak bayar kereta ataupun sewanya rumah misalnya, bukan rumah, nak beli rumah dan tak boleh ataupun gagal untuk membayar rumah, pinjaman-pinjaman perniagaan yang mungkin tidak menjadi ataupun kad kredit.
0: Oh, pinjaman untuk kredit.
1: Kad kredit kan di kalangan apa ni, macam Abang Makno kata Gen Z sekarang ni. Tapi bukan Gen Z je lah. Rasanya macam kad kredit ni merupakan satu benda better you tak ada daripada you ada if you tak pandai manage. Kan? Sebab ini antara yang menjadi punca bagaimana seseorang itu boleh menjadi bankrupt lah.
0: Itu betul lah Puan kan. Kita kalau tengok orang-orang zaman sekarang, generasi zaman sekarang kan. Walaupun saya ni sama generasi sekarang. Memang kalau orang kata kalau nak beli sesuatu memang tu orang kata ikut trend lah sebenarnya.
1: Ikut trend, FOMO.
0: Orang nak pakai FOMO, yes.
1: FOMO, gitu.
0: Betul. Ya, FOMO, fear of missing out lah.
1: Yes.
0: Betul. Okay. Itulah dia. Antara punca adalah kita tak mampu nak bayar mengikut kemampuan kita. Kita
1: betul.
0: Tengok orang tu bawa kereta yang ada hedge tu kan. Kita nak beli juga. Tapi kita tak sedar kemampuan kita.
1: Ya, agaknya lagi tu. Biar papai asal bergaya.
0: Ya, betul. Puan-puan Perak kan? Saya lupa
1: saya
0: nak bertanya.
1: Saya bukan. Saya orang keluar.
0: Orang keluar.
1: Tapi asal-usul saya daripada Perak.
0: Adalah melekat sikit lah logatnya tu kan. Baik Puan.
1: Okay.
0: Daripada punca-punca yang disebutkan tadi. Bagaimana sebenarnya dari sudut undang-undang untuk seseorang itu diisytiharkan bankrupt?
1: Okey. Kebankrupan ni sebenarnya dia adalah proses yang agak panjang. So proses kebankrupan ni dia ada dua lah. Berlaku melalui mahkamah dengan dua cara. Sama ada yang pertama pihak yang memberi hutang ataupun pemihutang itu sendiri, contohnya pihak bank, memfailkan satu petisyen kebankrupan ke atas individu. Atas contoh kita bagi nama A lah. A kerana A ni gagal bayar kat, hutang kat kredit dia.
0: Puan boleh tukar B tak? Sebab saya A.
1: Alamak.
0: Saya terasa
1: okay.
0: B
1: saya tukar B. B bukan brother. Okay. Okay, so Mr. B ada banyak kad kredit which is dia tak boleh manage dan tak mampu nak manage dan yang memberi banker ni tadi, bank ni akan memfailkan satu petition kebankrupan untuk menuntutlah hutang-hutang yang telah ada. Jadi yang kedua pula di mana seorang Mr. B tadi tu dia sendiri pergi ke mahkamah dan memfailkan petition petition tu secara sukarela. Maknanya dia sendiri yang nak bankruptkan diri dia kerana dia rasa dia tak mampu lagi untuk menyelia hutang yang ada. Dan ini berlaku sebab dia tadi tu Mr. B tu sedar dan dia buat kira-kira dan dia jujur bahawa dia memang dah tak mampu nak hadapi. So ada dua cara. Satu, sama ada pihak yang memberi hutang yang memfailkan petition ataupun individu itu sendiri yang telah tidak mampu menyelia hutang membankrupkan dirinya sendiri. Tapi semuanya kena melalui mahkamah lah.
0: Mahkamah lah.
1: Betul.
0: Kena ada surat daripada mahkamah.
1: Perintah
0: mahkamah. Itu dia. Baik, rakan-rakan, kita nak berhenti rehat sekejap. Selepas ini, Hakim nak mainkan satu lagu yang istimewa. Bukan diminta daripada pendengar kita, bukan diminta daripada Hakim sendiri, tapi tetamu kita yang minta. Hakim tunaikan sebab Hakim menghormati dia dan dia dapat hadir ke konti kami, memberi sikit penjelasan dan memberi berkongsi ilmu. Jadi, apa salahnya kalau Hakim tunaikan lagu permintaan tetamu kita
1: saya
0: ini.
1: Saya tunjukkan khas untuk para pendengar Joy FM dan juga suami saya.
0: Lagu apanya Puan?
1: Tercipta Buatmu oleh saya Aja dan Kedi Sofia.
0: Ya, hanya di Joy FM Permata Selatan.

0: B bukan A. Risau kita ni pun
1: macam mula dengan orang.
0: Ya, A. Fun. Okay, bila tadi awal-awal tadi Hakim ada ceritakan tentang situasi apabila kita terima surat daripada mahkamah, kita jadi macam risau, gabra dan sebagainya. Kita gelisah dan sebagainya kan. Jadi apa langkah pertama yang wajib seorang itu buat jika dia betul-betul diisytiharkan bankrupt?
1: Okay, langkah paling kritikal lah, yang paling perlu dibuat adalah memberikan kerjasama yang sepenuhnya dan tidak mengelakkan diri daripada proses perundangan yang bakal diterima. Sebaik saja perintah kebankrupan dikeluarkan, individu tersebut wajib menghadirkan diri ke cawangan MDI yang terdekat dengan segera untuk melaporkan diri dia. Di sana mereka perlu memfailkan atau memberi kerjasama, memberi maklumat apa yang kita panggil sebagai penyata hal ehwal. Dan ini adalah pengisytiharan secara rasmi dan telus mengenai semua aset yang ada, semua hutang-hutang liability yang ada, semua penyata pendapatan yang kita perolehi. Daripada situlah penilaian akan dibuat oleh MDI ataupun insolvency, dan satu komitmen bayaran ansuran bulanan akan ditetapkan mengikut kemampuan sebenar individu yang telah dibankrupkan tadi. Dan melalui bayaran ansuran inilah ataupun kita panggil dana yang kita dah dapat collect ni, bayaran yang dapat kita collect ni, inilah yang akan ditadbir oleh pihak insolvency untuk diagihkan secara adil kepada pemiutang-pemiutang yang sah. Macam tu. Dia kira kita bayar dividen lah. Contoh Mr. B tadi berhutang dengan A, C, D, E. So A, C, D, E akan failkan bukti hutang kepada insolvency, dan melalui pembayaran yang Mr. B buat, dividen akan dibayarlah kepada empat pihak tersebut tadi. Begitu.
0: Baik Puan, kalau kita cerita tentang pemiutang tu kan, kebanyakan daripada kes, adakah diorang pun bekerjasama ataupun diorang tak nak terlibat, janji orang tu bayar hutang ke macam mana?
1: Maksudnya pemberi hutang tu.
0: Pemberi hutang tu.
1: Sebenarnya pemberi hutang ni memang nak duit dia kan. Bank mesti nak duit dia. So selagi mana dia akan bertindak untuk bank yang ada ni untuk dia dapat duit dia. Dia tak kisah dah yang lain ni, dia tahu dia.
0: Betul kan? Janji dia dapat duit
1: dia
0: kan.
1: Janji dia dapat duit dia. Maknanya dia punya purpose tu, dia punya tujuan asal tu untuk mendapatkan balik apa yang telah dia bagi tadi, dapat dicapai.
0: Ya, itu dia. Bila dengar takut, rasa tak apalah, lepas ni pakai apa yang ada, kereta apa yang ada, guna je lah. Baik Puan, kepada orang yang dah diisytiharkan bankrupt ini, apa yang akan berlaku terhadap akaun bank mereka? Betul ke orang kata macam dia terus kena sekat ke, ataupun mereka ini dah tak boleh nak buka akaun bank baru? Macam mana situasinya?
1: Kan? Macam mana tu? Okay. Secara automatiknya, kalau kita fahamlah, bila orang akan cakap, oh akaun bank dia kena beku, kena freeze kan? Selalu dengar macam tu kan? So sebenarnya apabila berlaku satu-satu kes kebankrupan ni, automatik semua bank yang sedia ada akan dibekukan. Namun janganlah risau. Kita jangan risau. Sebab kalaulah kata satu perintah kebankrupan dikenakan kepada kita, kita boleh memohon kepada insolvency untuk membuka akaun yang baru bagi tujuan kemasukan gaji kita ke, perbelanjaan yang terlibat. Sebab kita semua sekarang cashless. Semua kadang nak QR. Semua kadang nak pakai debit kan. So kita boleh minta dan mohon kepada insolvency untuk mengekalkan satu akaun bank yang ada ataupun kita buka akaun bank yang baru. Semuanya dengan permohonan, dan syaratnya kita mesti dapat kebenaran bertulis daripada ketua pengarah insolvency terlebih dahulu lah, sebelum kita nak ke satu-satu institusi bank tu.
0: Maksudnya bank yang sedia ada tu memang dibekukan, tapi dia boleh buka lagi satu akaun tambahan hanya khusus untuk dia dapat gaji je lah, sepanjang dia punya kes tu settle lah kan.
1: Dia bukannya, suka saya tekankan di sini, kebankrupan tu bukanlah maksudnya kiamat hidup bagi anda. Kena sedia hadapi dan hadapi dengan tenang dan juga bijak. Sebab bukanlah semua tu seolah-olah semua pintu ditutup. Kan, dia mesti ada satu exception. Satu jalan dah nampak ada lubang kan, kita mesti tak nak lalu lubang
0: orang
1: tu.
0: Orang kata masih ada sinar lah kan.
1: Betul. Jangan takut. Jangan overthinking.
0: Baik, itu dia. Masih banyak lagi kita nak ceritakan tentang peranan jabatan insolvensi dan sebagainya kan. Cerita tentang bankrupt ni sangat banyak kalau kita nak dikongsikan. Dan sekarang apa kata kalau kita rehat kejap, nanti kita sambung balik.
1: Boleh.
0: Dan Hakim nak anda semua jom sama kekal tunggu di Cakna Anda Kawan, sebab Hakim nak mainkan lagu lepas ni. Kita berehat sekejap dengan lagu Nikki Palikat. Ha ha ha. Hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Isu orang je dalam hidup saya. Saya tak pernah ada orang lain.

0: Masih lagi kita dalam rancangan Cakna Hak Anda Kawan Cak dan hari ini kita membicarakan tentang kebengkrapan bukan pengakhiran. Fahami peranan insolvensi dan tanggungjawab anda sebagai seorang bengkrap. Dan masih lagi bersama dengan Hakim hari ini, Puan Nur Doti binti Rasul, Pegawai Insolvensi Kanan 2, Penolong Ketua Unit Kebengkrapan. Baik Puan, kita nak menyambung cerita kita. Kita nak kali ini Hakim nak tanya sedikitlah. Dari segi orang yang diisytiharkan bankrupt ni, bagaimana pula dari segi aset berharga mereka, macam kereta, rumah mereka, bila individu ni dah diisytiharkan mereka? Dan lagi satu, macam mana dari segi kerjaya mereka? Mereka dah tak boleh bekerja ke? Bagaimana Puan?
1: Okey. Terima kasih DJ Hakim. Dalam pengurusan aset ni, kita perlu faham bahawa dalam prosedur undang-undang membezakan status aset tersebut kepada dua kategori, iaitu aset harta yang bercagar dan tidak bercagar. Untuk harta atau aset yang tidak bercagar, maksud dia aset ni dah tak ada hutang, dah habis bayar. Maksud dia tak ada ikatan hutang. So aset ini, ia akan diletakkan hak tu dan ditadbir sepenuhnya oleh insolvensi. Dan aset jenis inilah biasanya yang akan disita untuk tujuan lelongan dan juga penghasilan. Maksudnya pemerolehan dana bagi tujuan pengagihan bayaran kepada pemutang-pemutang yang ada. Tetapi bagi harta yang masih bercagar dengan pihak bank, contohnya kereta ataupun rumah yang masih dalam tempoh pembiayaan pinjaman, so hak ke atas harta tersebut terletak kepada pemegang gadaian tersebut, iaitu institusi keuangan, kalau dia bank-bank lah. Okay? Dan pihak bank sendiri akan mengambil tindakan lanjut untuk aset tersebut. So dia tidak akan dia ada dua kategori. Dan berbalik kepada soalan Hakim, macam mana orang ni boleh bekerja ke? Boleh apa tadi, pergi luar negara, nak pergi umrah, pergi haji. Seperti yang awal saya katakan tadi, bukanlah semua pintu tertutup. Bankrupt tu dia masih perlu meneruskan kehidupan. Kalau dia seorang suami, perlu menanggung isteri dan anak-anak. Dan kalau dia isteri, masih juga perlu membantu suami, perlu menanggung diri dia sendiri. Dan okay, kalau maksudnya masih boleh dibenarkan bekerja, cuma dan terus makan gaji, tertakluk kepada kod etika profesion dia lah. Dan untuk berniaga sendiri, biasanya orang jadi pengarah syarikat ke, buka kedai runcit ke, kan, kena dapatkan kebenaran khas daripada ketua pengarah insolvensi lah. Maksudnya kena ada permohonan. Okay, di bawah Seksyen 38 Akta Insolvensi. Dan untuk keluar negara pula, even Singapore sebelah je, kan,
0: dah bankrupt nak keluar negara pula
1: untuk kerja.
0: Untuk kerja,
1: terkerja kat Singapore, kan.
0: Betul-betul.
1: So pasport kita kena, kita nak kena, katalah nak renew pasport, nak buat pasport, ada pula sekatan dekat immigration. Jadi kita kena minta kebenaran daripada Jabatan Insolvensi untuk urusan kerja rasmi kita tu ke, untuk lawatan rasmi kita, untuk buat umrah ataupun haji, semua boleh dengan permohonan. So permohonan-permohonan ini akan disemak berdasarkan dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh bankrupt, dan kemudian bolehlah diluluskan. Maksudnya dekat sini, bukan tak boleh, bukan penamat, tetap boleh bekerja, tetap boleh keluar negara, tetap boleh buat umrah, tetap boleh buat duit. Tapi you kena minta kebenaran.
0: Guna saluran yang betul lah, minta kebenaran apa semua.
1: Mohon dan kebenaran.
0: Puan, channel dia bagaimana? Masa kita buat permohonan tu, adakah kita dapat surat menyatakan bahawa okey, kita dibenarkan untuk buat pasport, baru kita pergi ke immigration untuk buat pasport ke, macam mana?
1: Okey, untuk permohonan keluar negara, bagi pendengar Johor FM, sekarang sistem, telah ada satu sistem, dia panggil e-insolvensi. Boleh buka atau boleh cari portal insolvensi dan dapatkan maklumat di situ. Melalui sistem e-insolvensi ini, seorang bankrupt tu boleh buat permohonan. Tapi kalau dia tak pernah ada akaun, dia kena ada akaun dulu lah, kena register. So setelah register dan masuk password apa semua, baru boleh buat permohonan keluar negara. Buat permohonan keluar negara, apabila telah diluluskan, adalah bayaran tertentu yang perlu dibayar, dan sekatan immigration akan dibuka.
0: Gitu cerita dia. Baik Puan, kita masih lagi nak, saya nak mendalami sikit tentang bankrupt ni, sebab saya pun muda kan, mungkin satu hari nanti maunya lah katanya kan,
1: kita nak uzbilah,
0: bukan diri sendiri, ada kita, ada kawan-kawan kita, pun kita nak tahu juga. Kalau seseorang itu diisytiharkan bankrupt, adakah status itu berkekalan sampai akhir hayat ke sebagainya? Macam mana, adakah dia boleh ada penamatnya,
1: kan, kalau penjara ni, penjara seumur hidup, bankrupt seumur hidup,
0: macam mana? Kita risau pula ni kan.
1: Okay. Serta untuk saya tegaskan di sini bahawa kebankrapan ini sebenarnya bukanlah satu hukuman mati. Keuangan yang akan mengikat kita seumur hidup. Tapi sebenarnya satu fasa pemulihan. Pada saya, di bawah perdana, di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri kita, di bawah perundangan kita, terdapat tiga mekanisme mekanisme utama untuk seorang itu bebas daripada kebankrapan dan status dia. Pertama, melalui pembatalan perintah kebankrapan yang dibuat oleh mahkamah. Maksudnya pemohon perlulah membuat permohonan kepada mahkamah untuk kalau dia mampu untuk menyelesaikan semua hutang-hutang yang ada. Boleh failkan satu permohonan pembatalan perintah kebankrapan di mahkamah. Yang kedua, pelapasan oleh mahkamah, yang mana individu yang bankrupt itu berhak failkan permohonan ke mahkamah pada bila-bila masa untuk dinilai dan dipertimbangkan pelepasan bersyaratnya, sama ada pelepasan mutlak ataupun tidak. Dan yang ketiga, melalui kaedah yang paling lazim adalah yang sekarang ni tengah famous, melalui sijil pelepasan daripada ketua pengarah insolvensi, dasar peluang kedua. Dan KPI ataupun Ketua Pengarah Insolvensi mempunyai kuasa budi bicara untuk mengeluarkan satu sijil pelepasan, dan ini biasanya boleh tamat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Contohlah saya bagi nak senang faham. Bila salah satu kes berlaku, B datang ke pejabat insolvensi dan ditetapkan bayaran ansuran bulanan selama katalah 100. Saya minta untuk anda taat ataupun dia panggil apa maintain bayar 100 tersebut, taatlah ya. Taat selama 3 tahun ataupun 5 tahun, dan buatlah permohonan untuk dilepaskan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Sebab itu telah ada dalam peruntukan yang baru. Namun ingat, kelulusan ini bukanlah automatik dan ia dinilai berdasarkan tadi yang saya bagi tahu, rekod pematuhan individu tu, payah tak, cantik tak pembayaran dia, dan kerjasama yang dia berikan kepada MDI, disiplin dia, konsistensi dalam pematuhan jadual bayaran tadi. So nak tunjuk effort kita lah, kan, effort kita. Sebab itulah balik-balik kita kena, apa-apa pun kita kena balik basic. Kalau bahasa Arab dia kata manjada wajada. Maknanya siapa yang rajin akan dapat.
0: Ya, betul.
1: Buahnya. Sama juga kalau kita buat kerja, katalah kita bayar takkanlah. Takkanlah
0: tak ada hasil, tak ada
1: mesti akan ada satu. Oleh kerana kita taat, oleh kerana kita patuh, maka akan adalah keistimewaan yang diberi kepada kita.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi jangan takut, dia bukanlah seumur hidup.
0: Okey Puan, kita kesuntukan masa nampaknya, tetapi masih banyak lagi kita boleh ceritakan tentang isu kebankrapan ini. Dan bagaimana kalau orang nak tahu lebih lanjut mengenai isu kebankrapan ini, dan misal kata mereka nak tahu lebih lanjut tentang Jabatan Insolvensi, apa salurannya?
1: Okey, sebagai penutup lah, saya nak tinggalkan para pendengar dengan serampang tiga mata. Pertama, kalau anda menerima notis perintah kebankrapan, berdepanlah dengan realiti dan hadirlah ke insolvensi secara terus. Jangan sekali menyerahkan nasib anda kepada sedikit orang tengah ataupun kita panggil ulat-ulat pihak ketiga yang menjanjikan bulan bintang ataupun jalan pintas, kerana dia akan berakhir dengan kerugian berganda. Yang kedua, dari sudut intervensi awal, intervention, bagi siapa yang mula rasa dia aliran tunai dia tu macam tercekik je, kan, belum awal bulan dah habis je, kan, apa tu dah tak boleh nak bayar komitmen bulanan, bertindaklah secara proaktif. Boleh rujuk kepada agensi kaunseling dan pengurusan kredit, iaitu AKPK, untuk struktur balik hutang-hutang yang ada. Dan untuk tahu lebih banyak maklumat mengenai insolvensi ni, bolehlah layari portal rasmi dan sistem e-insolvensi kami di www.jbg.mdi.gov.my. Tersebut, minta maaf ya saya sebut JBG, maklumlah kita ni
0: Nanti salah pula website orang buka.
1: Saya sebut lagi sekali, www.mdi.gov.my. Jadi pesanan terakhir saya untuk DJ Hakim dan semua para pendengar Jun FM, sudah masa kita mengubah stigma bahawa Jabatan Insolvensi bukanlah satu institusi yang nak musnahkan hidup kita. Sebaliknya, kami berfungsi sebagai facilitator ataupun pembantu untuk memulihkan keuangan anda. Anggaplah ini proses untuk butang kita tekan butang reset dalam hidup kita, dan kita bagi satu peluang kedua untuk kita bangkit, kita bina semula ekosistem keuangan yang lebih matang, yang lebih stabil, dan yang paling penting, jangan lari daripada masalah tapi kena face dengan tenang dan bijak.
0: Okay? Baik, itu dia. Sekian Hakim rasa kita sampai di sini saja. Hakim mengucapkan terima kasih untuk Puan Nurdati binti Rasul, pegawai Insolvensi Kanan 2, penolong ketua unit kebankrapan. Dan tadi Cak Nahak Anda Kawan berkenaan dengan kebankrapan bukan pengakhiran, fahami peranan insolvensi dan tanggungjawab anda sebagai seorang bankrap. Semoga apa sahaja yang dikongsikan dalam pengisian kita kali ini mendapat manfaat bersama, dan kita jumpa lagi untuk Cak Nahak Anda Kawan dalam edisi yang seterusnya. Untuk sini kita sampai di sini saja dulu. Jom Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Nuha Bahrain, Novel Azim, Kasabangka, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Terkesi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 4.06 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.11 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.12 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.14 minit petang. Demikian itu tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jamal Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, pemandu MPV didakwa 5 pertuduhan. Infrastruktur JSSEZ perlu dipercepat.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan

Ini daripada Wak Ali dari Felda Ulu Belitung buat isteri Ponia Haji Omar dan juga Ismail Musa sama isteri Nir Banjari dan juga isteri serta Mohtar Ayub, Top 40, Bakar Wali, Mami Direnggam. Apa khabar semuanya? Pertanyaan dari Wak Ali buat Hakim, semoga sihat selalu ya. Terima kasih Wak Ali. Kemudian turut menyapa Hakim di sini adalah Kak Jaimah ni, hadir daripada Kampung Sungai Boh Kasap, Boh Kukup, Buluh Kasap pula, Kampung Sungai Boh Kukup. Nak tumpang lalu titipkan ucapan, hanya nak ucap selamat tengah hari, selamat petang, salam mesra diingatkan selalu buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini, antaranya Kak Mar, Asadiyah Markum, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Waknah dan juga yang lain-lain. Semoga selalu sihat-sihat hendaknya, ceria selalu. Okey lah, itu saja. Terima kasih Hakim. Kalau kesempatan bacakan, insyaAllah sempat. Tapi kadang-kadang terlambat sikit lah ya. Tapi tak apa, halalkan, halalkan. Kemudian daripada Izzah Hakim, Felda Bukit Parmai. Oh, ni sebenarnya kawasan kampung belah Iwa Hakim. Kalau nak tahu Felda Bukit Parmai inilah. Selamat bersiaran DJ Hakim. Moga dipermudahkan segala urusan. Ucapan untuk semua sahabatku sayang yang mengenali diri Izzah Hakim ini, dan juga buat semua warga Felda Bukit Permai, Kampung Murni Jaya, Kampung Sungai Besoi dan juga layang-layang. Yuk layan variasi permata terbaik. Itu daripada Izzah Hakim. Entah-entah orang Bukit Permai ni memang banyaknya nama Hakim-Hakim gitu lah. Baik, turut menyapa di sini. Assalamualaikum DJ Hakim, selamat petang dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan sepanjang siaran. Salam ceria untuk semua pendengar-pendengar setia Johor FM, terutamanya untuk semua sahabat-sahabatku di SKS. Semoga semuanya sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dia tanya, DJ Hakim, bolehkah akak nak mengenang arwah mak akak Allahyarhamah Hajah Fatimah binti Dagang hari ini 9 hari bulan 9? Kalau arwah mak akak masih ada di dunia sekarang ini, dah berusia 78 tahun. Al-Fatihah untuk Allahyarhamah makku Hajah Fatimah binti Dagang. Ya Allah, kau tempatkanlah arwah makku Allahyarhamah Hajah Fatimah binti Dagang di syurgamu yang tersayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu dia kiriman daripada Kak Normah kita. Diberikan juga di sini ada satu video, tapi Hakim tak sempat lagi nak download. Kejap lagi Hakim tengok. Dan yelah, perginya seorang ibu itu sesuatu yang sangat berat lah bagi seorang anak ya. Tapi tak apa, jangan pernah putus berdoa kepada ibu ya. Walaupun yang sudah tiada, tetapi ingatan tu masih lagi bersama dengan kita. Kita raikan dengan doa. Ya, semoga dicucuri rahmat, ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Baik, turut menyapa Hakim tak lain tak bukan daripada rakan Hakim Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Caah. Salam variasi permata buat semua pendengar Johor FM dan juga yang mengenali diri ini, terutamanya keluarga tersayang di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Rindu kamu semua. Buat anak-anak, suami tercinta Rahmat Ismail yang sedang menjamu selera, datang je kedai nak makan nanti. Bi masakkan, dia kata. Asam pedas kepala jenahak. Lama dia tanya. Nak asam pedas kepala jenahak ke? Sup gebok ke? Datang je Hakim pun boleh datang, nanti akak lanja apa yang Hakim nak makan. Semoga kita semua selalu dipermudahkan rezeki. Hakim nak makan apa yang akak sebutkan di sini? Kepala jenahak dan juga siup gebok. Itu sedap lah, antara menu-menu paling kegemaran lah orang di Johor ini kan. Kita suka sesuatu yang kalau boleh banyak, makin banyak lemak tu makin kita suka. Kepala ikan kan, dia tak banyak isi, tapi kalau kita sedut tu serut-serut, bunyi tu yang paling kita suka. Samalah juga dengan sup gebok tu. Apa orang kata, sum-sum tulang yang dalam gebok tu pakai straw kan? Naiklah terus kat kepala. Baik, itu dia daripada rakan-rakan kita. Hakim ucapkan terima kasih dan minta maaf juga sebab terlambat baca. Tapi jangan risau, Hakim masih lagi bacakan dalam variasi permata. Dan untuk anda semua, hiburan masih lagi diteruskan. Selepas ini, macam-macam lagu menarik akan diputarkan. Jom kita layan lagu ini daripada Amir Jahari, Hasrat, Johor FM.

0: juga suka kamu.
1: Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab, turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Tinggi, tinggi, kelapa Bali. Kental berdiri. Akar dibuat.

0: is on air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: So far ni customer akak ni, memang customer itu je lah tiap-tiap minggu. Mm-hmm. Itu je lah tiap-tiap minggu.
4: Jadi kena jaga yang itu.
3: Ya.
4: Ya,
3: ya, customer ni.
4: Okay.
3: Sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have a such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah. Kalau Korean yang duduk dekat Sunway.
2: Sunway Citrine.
3: Sunway Citrine, Sunway Big Box, Avira, semua tu. Dia akan panggil satu kampung lah datang. Ada mana yang pula Korean, Japanese yang duduk di Puteri Harbour. Dia akan pula akan bawa pula lah, oh this is my family, oh this is my in-law. Diorang akan gabungkan tempat tu juga yang diorang suka. Sebab diorang boleh pergi main golf satu family and makan satu family.
4: Puan Liza, boleh betul-betul dalam berapa bahasa?
3: Saya boleh, sebenarnya saya...
4: Sebab ini dah pramugari kan, kita tahu mesti ada 2-3 bahasa.
3: Fluent in Chinese.
4: Okay. Tengok muka pun lebih ke arah Cina ni. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, of course. Chinese lagi. Chinese, Mandarin.
3: Hokkien. Tionghoa.
4: Okay.
3: Bahasa Tionghoa. Uh-huh. And then sedikit saya belajar dengan anak saya. French.
4: Oh, French.
3: Dia expert in Spanish.
2: Tak adalah. Biasa je.
5: This is on air.
6: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
8: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan.
9: Johor FM.
10: Baik, berada kita di jam yang terakhir. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi setia menemani kami di Variasi Permata sejak daripada pukul 12 tengah hari tadi sehinggalah 6 petang nanti. Dan sudah tak sudah kita juga dah nak mendekati Hari Malaysia tidak lama lagi kan. Dan dalam pada kita nak menyambut Hari Malaysia tak lama lagi, nampaknya ada satu berita menarik yang Hakim nak kongsikan kepada rakan-rakan semua. Ini dia, Malaysia baru saja diumumkan sebagai negara ketiga terbaik di dunia untuk didiami bagi tahun 2026, dan ini mengikut daripada Romawi Global Recollection Index. Bukan calang-calang, kita berada di ranking ketiga daripada 192 buah negara yang dinilai dalam indeks ini. Dan menariknya, kita berada di kedudukan nombor 3. Nombor 2 itu adalah jiran kita. Tetapi kita hanya berbeza 0.6 mata saja, iaitu jurang yang sangat sikit. Dan kalau rakan-rakan nak tahu, indeks ini menilai faktor kos sara hidup, perumahan, kemudahan kesihatan dan sampailah bab keselamatan. Nampaknya ini sesuatu yang amat-amat membanggakanlah. Apatah lagi kita dah nak meraihkan Hari Malaysia tidak lama lagi. Dan mendengarkan je berita ini, Hakim rasa sangat berbanggalah kita duduk dalam sebuah negara yang diiktiraf terbaik untuk didiami. Mungkinlah kan kita ada kos sara hidup yang cukup baik, kita ada keharmoniannya, kemajmukannya, keamanannya, dan dari segi keselamatan pun kita hidup dalam keadaan tenteram. Walaupun kalau dekat Malaysia ni banyak agamanya, banyak kaumnya, banyak warna kulitnya, tetapi kita boleh terima perbezaan tu dan dan hidup dalam satu majmuk yang cukup-cukup harmoni. Itu sesuatu yang Hakim rasa kita patut kekalkan selama bergenerasi. Ya, kita didik anak-anak kita. Kita pastikan anak kita ini dapat terima perbezaan antara satu sama lain. Itu adalah satu-satunya cara untuk kita kekalkan perpaduan yang kita raikan hari ini. Yelah kan, kadang-kadang kita ni terlampau sibuk merongot Malaysia itu panaslah, sekejap banjirlah, apalah kan. Tetapi sedar tak sedar, kita hidup dalam sebuah rumah yang cukup tenteram, kawan-kawan. Yelah, kadang-kadang ada bencana tu. Itu tak dapat nak dielakkan. Negara-negara lain pun berlaku. Di Malaysia pun tidak kurangnya. Ada, mesti ada berlaku. Itu sesuatu lumrah yang kita tak dapat nak elakkan. Tetapi apa yang kita dapat kekalkan, apa pemboleh ubah yang kita boleh jaga dan menjadi penentu kepada sesebuah negara yang terbaik untuk didiami ini adalah perpaduan. Ya, itu kita boleh kekalkan. Dan akhirnya berbanggalah kita negara ketiga. Singapura nombor 2 dan nombor 1 Estonia. Hakim tak pernah lah pergi Estonia tu, tetapi bila Hakim pergi negara jiran Hakim, Singapura itu, dapatlah kita membezakan antara dua buah negara ini. Ialah sedikit majulah di Singapura, tetapi kalau dari segi jiwa tu, dari segi feel tu, dari segi budaya tu, Malaysia menang. Baik, itu nak dikongsikan menjelang Hari Malaysia tidak lama lagi. Kepada rakan-rakan yang di rumah, terus kibarkan bendera anda ya. Jangan turunkan dulu. Biar dulu sampailah kita sambut Hari Malaysia nanti. Hakim tak tahu Hakim cuti ke tidak masa Hari Malaysia tu, insyaAllah cuti. Sebab Hakim nak pusing-pusing nak tangkap gambar dengan bendera Jalur Gemilang. Kalau anda free, jom ikut. Baik, itu sahaja Hakim nak berhibur di jam ini. Anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Jom kita layan lagu ini. Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Johor FM.

0: ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Variasi permata sampai ke penghujungnya, dan Hakim juga akan mengundur diri kejap lagi. Macam biasa, Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan segala pilihan lagu dan juga rancangan telah pun diputarkan untuk anda semua. Dan andainya ada sepanjang siaran ini juga Hakim terkasar bahasa, tersilap kata, terguris bicara agaknya, Hakim mohon maaf. Ya, gurau-gurau itu tandanya sayang. Sudah tentu, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Dan sebelum kita berpisah, Hakim nak bagi tahu selepas ini Melodi Permata akan disambung oleh Cik Merah. Dan Hakim tinggalkan anda dengan mutiara kata ini. Jom sama-sama dengarkan. Jangan membenci seorang terlalu dalam, kerana takdir seringkali menyembunyikan pertolongannya di sebalik insan yang kita tidak duga. Kadang-kadang orang yang kita jauhi adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu kita tanggung seorang diri. Membenci secara berlebihan hanya menutup mata hati. Orang yang kamu benci hari ini mungkin jambatan kepada rezeki atau penyelamat kamu di masa hadapan. Itu dia rakan-rakan. Renungkan dan Hakim undur diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Dengarkan lagu ini. Gary Moore, Still Got the Blues. Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab yelah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang tak ada plan lagi lah, sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni, kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar nak buka kedai baru pun, at least kafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini? Okey. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kafe itu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Soul tadilah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasihlah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni. This on air.

0: urat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awda Pulau Pemanggil 75 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 78 minit malam. Zon 3 Pontian dan Kluang 79 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 7.12 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ayah. Redha ayah, itulah redha Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berjalan di bumi ini dengan pelbagai impian. Kita mengejar kejayaan, memburu kebahagiaan. Namun dalam kesibukan kita, kita terlupa ada satu pintu keberkatan yang sangat dekat. Tapi sering kita biarkan ianya tertutup. Itulah hati seorang ayah. Ayah mungkin tidak banyak berkata, tapi diamnya penuh dengan doa. Wajahnya mungkin tegas, tetapi hatinya penuh kasih yang tidak pernah meminta balasan. Maka hari ini kita muhasabah balik diri kita. Kita sekarang dekat mana di sisi ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa redha seorang ayah adalah redha Allah. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa. Saudara sekalian, kalau ayah redha, hidup kita terasa ringan. Langkah kita dipermudahkan. Rezeki kita diberkati tanpa kita sedar. Contoh, ada anak yang hidup sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana setiap kali keluar rumah, dia cium tangan ayah dia. Dia minta restu dan ayahnya tersenyum redha. Itulah rahsia keberkatan yang tidak boleh dibeli dengan harta. Yang kedua, ayah adalah pemimpin keluarga. Allah rakamkan dalam Al-Quran, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Ayah adalah nahkoda, bahtera rumah, bahtera keluarga. Dialah yang memimpin, melindungi dan bertanggungjawab. Pemimpin itu mungkin tak sempurna, tetapi dia tetap perlu dihormati. Contoh, walaupun kita rasa ayah kurang memahami kita, tapi jangan sesekali kita memperkecilkan keputusan ayah. Kerana dekat bahu ayah ada amanah yang sangat berat. Yang ketiga, dengarlah nasihat ayah. Kadang kita berkata dalam hati, ayah tak faham zaman sekarang. Tapi hakikatnya, ayah sudah melalui jalan yang kita baru nak lalui. Contoh, ayah larang kita berkawan dengan seseorang. Kita rasa ayah terlalu mengongkong kita. Tapi selepas beberapa waktu kita sedar, nasihat ayah menyelamatkan kita daripada kesilapan. Pengalaman ayah adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Yang keempat, jangan melawan atau membantah dengan kasar. Berbeza pendapat itu biasa, tetapi adab jangan sesekali kita buang. Ayah mungkin pernah meninggikan suara, tapi jangan kita membalas dengan suara yang lebih tinggi. Contoh, bila ayah menegur kita, jawablah dengan lembut, "Baik ayah, saya faham." Walaupun hati kita tak setuju, tetapi adab kita tetap dijaga. Kenapa? Kerana satu perkataan yang kasar boleh melukakan hati seorang ayah sepanjang hayat. Yang kelima, berkhidmat kepada ayah adalah satu jihad. Seorang sahabat ingin berjihad, lalu Nabi SAW bertanya, "Adakah ibu bapamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Baginda SAW bersabda, "Berjihadlah dengan berkhidmat kepada mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara sekalian, menjaga ayah bukan kerja kecil. Itu adalah jihad yang besar di sisi Allah. Contoh, hantar ayah ke hospital, sediakan makan minum dia, atau sekadar duduk menemani ayah untuk berbual. Mungkin nampak biasa, tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang luar biasa. Yang keenam, sentiasa berlembut dalam tutur bicara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam surah Al-Isra. Nada suara kita mencerminkan hati kita. Ayah tak perlukan kata-kata yang indah, cukup dengan kelembutan yang lahir dari keikhlasan. Contoh, panggilan ayah dengan penuh hormat, "Abah, ayah, boleh saya bantu?" Kadang hanya satu panggilan lembut sudah cukup membuat hati ayah berbunga bahagia. saudara-saudara sekalian, kalau kita mahu hidup kita diberkati, kalau kita nak jalan kita dipermudahkan, kalau kita nak doa kita diangkat ke langit, mulakan dengan membahagiakan ayah. Jangan tunggu sehingga ayah dah tak ada, baru kita nak menangis, baru kita nak berbakti. Kenapa? Kerana ketika itu yang tinggal hanyalah penyesalan. Selagi ayah masih ada, dekatkan diri dengan dia, peluk dia, mohonlah redha daripada ayah kita. Kenapa? Kerana di situlah tersembunyinya redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita salah satu nikmat yang telah pun dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah, iaitulah apa dia, nikmat persaudaraan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi tidak diputuskan dengan nikmat persaudaraan, sama ada daripada hubungan, daripada silsilah, daripada wal aqrabin, kaum kerabat, ataupun daripada jiran tetangga, ataupun daripada saudara maranya. Semuanya itu adalah merupakan nikmat yang besar kerana ianya merupakan keutamaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesyukuran, iaitu dengan menzahirkan perbuatan baik kepada saudara mara kita berterusan sampailah kepada akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sama-sama memulakan siri Dauratul Quran kita pada hari ini. Ingin kita melihat ada dua kesilapan yang sering berlaku kepada orang Islam pada hari ini, iaitu orang Muslim. Pertama, ianya terlalu lembek, terlalu lemah, tiada pendirian, mudah dipengaruhi, takut nak berprinsip. Ini satu kelompok yang lain. Adapun kelompok yang kedua adalah yang mungkin ada terlalu keras, kasar kepada semua orang, termasuk sesama Muslim sendiri. Maka hari ini ingin kita lihat Al-Quran telah pun memberikan gambaran keseimbangan yang sangat indah, dan hari ini kita akan pelajarinya bersama. Rujukan kita hari ini untuk Dauratul Quran pada hari ini melalui Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ini pada juzuk yang ke-26, ayat yang terakhir daripada surah, iaitu ayat yang ke-29 pada muka surat 515. Surah Al-Fath juzuk yang ke-26 ayat yang ke-29 muka surat 515. Tetapi ayat ni panjang, kita ingin ambil daripada awal muqaddimah yang telah Allah Subhanahu wa taala fokuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ruhamau bainahum ila akhir ayah sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan orang-orang yang bersamanya keras, ada prinsip, ada ketegasan terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu rukuk dan sujud mencari kurniaannya Allah dan juga keridaannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada dua sifat yang saling melengkapi, yaitu yang pertama kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan asyidda, yaitu satu orang muslim, satu orang mukmin, ianya perlu daripada penegasan, perlu berprinsip dan tidak mudah dipersoalkan pada sudut akidah dan juga pada kebenaran. Dalam waktu yang sama, sifat yang Allah Subhanahu wa taala usulkan kemudian yang kedua adalah ruhama, iaitu berkasih sayang, penuh kelembutan, mesra sesama muslim, dan ini adalah dua sifat yang melengkap. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu ardhah dalam tafsir beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan dalam diri para sahabat dua sifat yang nampak berlawanan tetapi sebenarnya saling lengkap melengkapi. Ketegasan dalam mempertahankan kebenaran itu telah tergambar bagaimana para sahabat mendahirkan kebenaran dengan penegasan. Dalam waktu yang sama, kata Imam Al-Qurtubi, bahkan terzahir kelembutan dalam membangunkan ukhuwah sesama mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah model Muslim yang seimbang, bukan lembut kepada semua pihak dan bukan keras kepada semua pihak. Masing-masing mengambil daripada manfaat, masing-masing mengambil daripada ruang untuk menunjukkan bahawa itulah kesempurnaan daripada kaum muslimin. Maka sidang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokuskan kepada kasih sayang sesama muslim. Ketika mana disebutkan ruhama ubainahum, di antara mereka ada kasih sayang yang dalam, maka Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, simpati, rasa perhatian mereka sesama sendiri adalah seperti satu tubuh badan. Apabila satu anggota sakit, maka seluruh anggota pun, ini maksud seluruh tubuh, akan merasakannya, iaitu kesakitannya. Maka Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah juga berkata, hadis ini menunjukkan bahawa ukhuwah Islamiah itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah rasa yang hidup dalam hati setiap daripada seorang Muslim yang benar. Jadi sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu

وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas pendengaran, terima kasih kepada mereka yang melihat dan menonton daripada segala perkara-perkara kejadian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila, 9 malam. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Anda kini dalam zon Geng Malam.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah, menemani anda pada hari ini. Harinya adalah hari Rabu bertarikh 9 September 2026. Di mana saya dah temani anda bermula 6 petang sehinggalah jam 12 tengah malam. Sekejap saja lagi menerusi segmen Melodi Permata. Berjam-jelik kita melangkah di jam yang ketiga waktu ini, membawa kita pada jam 8:09 malam. Saya kira rakan pendengar yang mana tadi memandu pulang ke rumah dah selamat sampai ke destinasi, ataupun mungkin ada yang sikit-sikit lagi, sisa-sisa tu sikit lagi nak sampai ke rumah anda, tak apa, memandulah secara tenang, jangan mengikut emosi, dan layan aja lagu yang kita sajikan yang terbaik hanya di Johor FM Permata Selatan. Semestinya kami boleh didengari menerusi di 3 frekuensi. Untuk yang berada di pantai timur Johor, boleh dengarkan di 92.1 MHz FM. Untuk kawasan utara Johor, 105.3. Baik kawasan Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, anda boleh mendengarkan kami di 101.9. Juga sebenarnya nak dengarkan Johor FM paling mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik Tau di telefon anda. Secara berjumpa, daftar cari aja Radio Negeri Johor, dengarkan kami di mana jua anda berada. Malam ni diramalkan tiada hujan, alhamdulillah. Jadi kita doakan semoga yang baik-baik aja mengiringi pada malam ini, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana bekerja. Selamat bekerja ya, Merah ucapkan. Dan seketika juga nak menyapa rakan pendengar yang hadir. Kita ada Kak Iza Aman, ini antara terawal lah menyapa Cik Merah, Pak Cik Man Aziz. Ada juga Kak Marfuah Parlan, Rabiah Misman, selamat malam warga Johor FM. Ada juga Abdul Rahman Man, Ainul Jaafar EJ pun hadir, terima kasih. Saya kira rakan kita juga dah mula hantarkan permintaan lagu, kerana pada malam ini macam biasa, sekejap saja lagi dalam pukul 9.20 macam tu, Merah akan buka kaunter ruangan zon seleksi pilihan pendengar sehinggalah jam 12.30 malam penghujung siaran. Lagu-lagu ini semua berdasarkan permintaan rakan-rakan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, yang baru saja mendengarkan kami, masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk anda, boleh cepat-cepat WhatsApp di konti kami 0129301019. Itu nombor WhatsApp konti Johor FM, 0129301019. Untuk anda nyatakan nama dari mana, bagi 3 pilihan lagu yang mana ada dalam simpanan, insyaAllah mungkin anda terpilih, akan Merah siarkan sekejap saja lagi. Dan untuk waktu ni sempat kita berhibur mungkin dalam satu lagu, dan Merah juga nak berkongsi sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor, di mana zon 1 Pulau Aru dan Pulau Pemanggil 8:14 malam, zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8:17 malam, zon 3 Pontian dan Keluang 8:18 malam, zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8:21 malam. Baik, selepas ini anda akan dengarkan lagu Amir Jahari, lagu yang bertajuk Rindu Itu Berat. Dan terus juga kita ikuti beberapa rancangan, adanya As-Sunnah, Mekar Bahasa dan juga Vitamin Jiwa dapat dikongsikan untuk anda di jam ini.

0: 羡慕很稳。
1: 咦，真系 stress stress， 今定系做好 FM。
0: 哦，上面上面好稳都，
1: 真系 lupa 定我做好 FM。
2: Anda kini dalam zone King Malam。
3: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
4: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
5: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
6: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
7: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
8: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya, daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki Muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rahima anfun rajulun dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ultra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: 8.50 minit malam di Johor FM Permata Selatan, menerusi Melodi Permata bertemankan saya Cik Merah menemani anda ketika ini. Saya kira Zemul dah selamat sampai ke rumah masing-masing. Ini waktu bersesuaian lah . Sampai aja di rumah, mungkin perkara yang baik adalah bersihkan diri anda dahulu sebelum berjumpa dengan anak-anak anda, orang yang tersayang berada di rumah, kerana mereka lah golongan yang berisiko juga untuk mudah dapat penyakit daripada kita, sebab kita ni berada di luar. Jadi bila berada di luar ni, macam-macam perkara penyakit yang berjangkit yang boleh menjangkiti mereka ni. Jadi bersihkan diri anda, bolehlah selepas itu kita luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang, dan sambil-sambil itu waktu ni pun bersesuaian lah untuk mereka nak menjamu selera. Jangan lewat sangat makan malam ya. Biasalah kita ni dah di bulan September, jadi kadang-kadang bulan September ni ada orang dia punya cita-cita di awal Januari lalu, katanya nak menjaga pemakanan apa semua, mungkin dah tersasar sedikit, ataupun ada juga masih on track. Tahniah saya ucapkan. Apa-apa pun, inilah pesanan dia untuk waktu makan malam.

dah berpada-pada sebab sekejap saja lagi kita nak beristirahat kan. Sambil-sambil itu jangan lupa dengarkan Johor FM Perumatan Selatan dan juga ikuti rapat di platform media sosial kami, memudahkan anda dapatkan maklumat terkini dan sahih untuk pendengar di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sebab sekarang ni semua maklumat di hujung jari je, jadi kena pastikan maklumat yang anda dapat tu dari sumber yang betul lah untuk kita berkongsi dengan kenalan kita dan juga ahli keluarga kita. Meneruskan hiburan seketika, nantikan ringkas 9 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan kini ruangan counter zone seleksi akan dibuka sekejap saja lagi. Boleh hantarkan permintaan lagu yang anda nak dengar, bagi aja 3 pilihan. Mira cuba pilih yang mana ada dalam simpanan kami menerusi WhatsApp Johor FM 012-93-01019 dan juga boleh komen di Facebook dan TikTok dan Instagram Johor FM. Baik, kita meneruskan hiburan dengan lagu ini.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. 9.21 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Bertemankan saya Cik Merah menemani malam anda. Dan ketika ini kita nak buka kaunter ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Jadi sebenarnya dari tadi dapat jam 8 lah. 8 malam tadi saya dah wawar kepada pendengar. Kan, sudah tiba masanya untuk anda hantarkan permintaan lagu. Dah ramai dah menghantarkan dari tadi sampailah sekarang. Saya kira saya cuba susun dahulu permintaan anda. Kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi apa yang kita boleh janjikan dan kita percaya lagu yang kita siarkan pada malam ni semestinya kena dengan apa yang anda nak dengar. Sebab saya tengok permintaan lagu ni adanya lagu rock, ada juga nak dengarkan lagu dangdut, lagu melayan perasaan, lagu rancak, lagu sedih. Jadi semuanya Merah susun hiburan bersama pada malam ini. Sambil-sambil itu sudikan hadirkan diri juga sebab Merah bersiaran secara live melalui TikTok Johor FM Official. Kak Nora Anim kita tanya tau, dia antara yang terawal kata, Cik Merah kenapa suara lain? Alah, lain ke? Saya rasa suara saya tu biasalah. Dia bila malam tu suara dia lebih karau, dia lebih berat macam tu. Kalau tengah hari tu suara dia pecah sikit, malam ni dengan keadaan sejuk macam ni, jadi suara kita tu pun berubah sedikit mengikut pada keadaan sekeliling. Tapi tak apa, saya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik pada malam ni. Kita nak berhibur dahulu dengan lagu rancak sikit. Kita nak dengarkan permintaan Aina yang berada di Skudai. Aina nak dengarkan gandingan Acik dan juga Nana, lagu yang bertajuk Mainan Cinta. Dan juga satu lagi permintaan rakan kita Khairul Azmin yang berada di Gelang Patah memilih Hil Husaini, lagu yang bertajuk Bujang. Katanya hiburan untuk semua pendengar di Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor. Untuk anda terus kekal setia bersama dengan Cik Merah. Ucapan ringkas, nama-nama anda kami sebut sekejap saja lagi.

Terima kasih untuk anda bersama dengan kami mendengarkan Johor FM di mana juga anda berada lagi-lagi menerusi RTM Klik dan juga mengikuti siaran live di TikTok Johor FM Official. Karim Hamid hadir dari Parit Punta Perak. Razali, assalamualaikum. Selamat malam Razali. Ada juga pendengar kita di Gombak, abang pahlawan merah kita Ara Razima. Ara ni nasib baik lah, saya dah lah huruf Ara ni masalah. Nasib baik dapat sebut Ara dengan betul. Okey, Kak Nora ni masih lagi bersama dengan kita. Azrin, Cik Merah, frekuensi ditangkap. Okey, kita dah berkongsi. Ada Ariel Vitek, macam mana entah namanya. Katanya tengah bekerja ni, tapi singgahlah kejap di TikTok Johor FM. Ada juga Lee Fazli, Moza. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas sapaan anda yang sudi menonton bersama dengan Cik Merah. Dan teman bertemanlah bersama dengan Cik Merah di mana juga anda berada sehinggalah jam 12.30 malam. Baik, kita nak meneruskan hiburan dengan ruangan Zon Seleksi. Kalau tadi kita dengarkan lagu rancak, kita nak dengarkan lagu Melayan Perasaan. Haikal memilih Salju di Danau Rindu bersama Aziz. Dan juga kita nak tunaikan Kak Mar kita memilih Puncak Kasih persembahan Dato' Ziana Zain. Dan selepas ini anda akan dihiburkan dengan permintaan Normi Ghazali, nak dengarkan Siti Sarah Bersamamu. Lagu ni katanya merintih kehilangan yang tersayang, sakit hanya mereka yang melaluinya. Sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan melalui ruangan Zoom Seleksi. Pilihan apa dengar? Seketika Mirna berkongsi mengenai bintang kecil Zoom Semenanjung. Debarannya kian menghampiri. Jadi Mirna nak mengajak anda sama-sama kita ni berikan sokongan buat adik dia Kalisha, wakil kebanggaan dari Johor. Okay? Anda boleh saksikan untuk siaran langsungnya di TV2 pada hari Sabtu nanti 12 September 2026 jam 9 malam. Merah pun akan bersiap sedia menonton, memberikan sokongan dari jauh untuk adik kita dia Kalisha. Okey, itu antara perkembangan terkini mengenai bintang kecil. Jadi kita nak meneruskan hiburan untuk ikuti juga sekejap saja lagi ringkasan berita Johor FM. Dua rakan perdana kita yang terpilih, Kak Zai Renggam dengan Kak Fauziah Latif, teratai layu di Tasik Madu. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan Jamal Amal. Rakan kita nak dengarkan Rosita Izlin, lagu yang bertajuk Mengapa Sukar Melafazkan Maaf. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini.

Lagu yang bertajuk Warisan, ini dia permintaan rakan pendengar kita, Tok Batin Halim, Kampung Orang Asli Sri Sedohok, Batu 20 Kahang Kluang, terpilih pada malam ni. Memang kalau kita dengar lagu ni kan, sebagai rakyat Malaysia ni, memang kita terus rasa semangat cintakan tanah air kita ni. Terus kita ingat siapa diri kita, dari mana kita datang dan apa yang kita nak tinggalkan jugalah dengan generasi seterusnya. Itu bila saya dengar lagu ni kan, yang mana menonton saya di TikTok Jora FM Official kata, Cik Merah, betul-betul kita menjiwai penuh semangat patriotik mendengarkan lagu ini. Memang bila kita dengar tu, terus kita rasa macam sayangnya kita, okay, dekat negara kita ini, Malaysia ni, tanah air kita ini. Itulah dia permintaan rakan yang terpilih di ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Sebab ketika ini masih lagi bersiaran live di TikTok Jura FM Official dan juga masih bersiaran di tiga frekuensi kami lah, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk meneruskan hiburan ruangan zon seleksi, Merah nak tunaikan permintaan rakan kita Nana Ruziana, nak dengar kan penyanyian Dato' Aisyah. Katanya Kak Nana kita ni tadi memilih lagu yang bertajuk Di Antara Cinta dan Kasih. Ini untuk hiburan untuk semua pendengar Jor FM, tak kira di mana jua anda berada, katanya. Dan satu lagi saya nak tunaikan gandingan Nurul dan juga Ajay, lagu yang bertajuk Keliru, permintaan Siah di Pahang, mendengarkan Jor FM melalui RTM Klik. Terima kasih Siah. Dan satu lagi saya nak tunaikan permintaan Abang Ujang Razmin Pontian, rakan kita ini memilih Ellie Katz, lagu yang bertajuk Tahun 60-an. Jom sama-sama kita layan lagu ini. Hiburan untuk anda di Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor.

0: Melody Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Ya, betul. Melodi Permata bertempatkan saya Cik Merah menemani malam anda. Terima kasih Mizan, katanya Johor FM tetap di hati walaupun saya duduk di Klang, Selangor. Terima kasih yang sudi hadir. Ada juga Faizal, saya ni kat radio dengar, kat telefon pun mengikuti secara langsung di TikTok Johor FM Official. Terima kasih juga. Ada juga akak kita, akak apa tadi sebut, akak Fatimah. Terima kasih lah sudi teman berteman. Ada Kak Asnizal kan. Ada juga rakan kita yang dulu DJ di Melaka FM, kini beralih di Klasik, DJ Mel. Kita ada juga DJ Suzy tadi singgah join, dan juga DJ Sofi. Dia walaupun dia tak tegur sangat Cik Merah, tapi saya tahu dia hadir menonton saya di secara live Johor FM Official. Baik, ada sedikit maklumat yang Merah nak kongsilah. Kita nak sembang sikit mengenai penyakit influenza. Sebab sekarang ni, kalau ada yang tiba-tiba demam, ada yang rasa batuk, sesema, badan rasa lemah, sakit-sakit, jangan terus anggap kadang itu adalah sesema biasa. Kadang influenza ni boleh buat badan kita ni terus rasa down. Jadi, kalau anda sendiri tak sihat, kenalah jaga etika batuk dan bersin, pakai face mask, rajin cuci tangan, dapatkan rawatan, nasihat doktor kalau simptom ini membimbangkan. Sebab sekarang ni, influenza ni mudah sangat merebak, lagi-lagi melalui titisan pernafasan apabila seorang batuk dan bersin. Malah tangan dan permukaan yang tercemar pun boleh menjadi perantara. Jadi itulah dia, untuk anda jangan tunggu sampai rumah, satu rumah dah mula batuk, dah mula sesema, baru nak ambil langkah. Kalau boleh, kalau nampak ada tanda-tanda tu, dapatkanlah segera jumpa yang pakar, dapatkan rawatan sebaik-baiknya dan asingkan diri anda. Itu sebab sedikit pesanan yang dapat Merah kongsikan. Sebab saya tengok ni, sekeliling saya ada jugalah berperingkat sebenarnya. Dah mula dah pelan-pelan macam kita tengok, oh kenapa tu, kena influenza. Ya dia pun, oh kenapa. Jadi kena inilah perkara ini, kita cuba ambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan lagi daripada penyebaran penyakit ini. Semoga yang mana tak sihat diberikan kesembuhan, yang mana juga yang sihat semoga sentiasa dilindungi hendaknya. Meneruskan hiburan untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Rakan kita Abdul Rahman Man, okay, Taman Anggrek Bandar Tenggara, memilih Olan, lagu yang bertajuk Cinta Bandar Tasik Selatan. Adua, hantarkan permintaan nak dengarkan X-Ray, Mekar di Jiwa. Dan kini inilah dia permintaan rakan kita, iaitu Kak Nora Anim, yang tertunggu-tunggu bila lagu dia nak terpilih disiarkan untuk waktu ni. Still Heart, She's Gone untuk anda.

yang anda nak pergi, jangan bermain dengan telefon, signal tu jangan lupa, fokus pada pemanduan anda. Dan terus bersama dengan Johor FM, bersama dengan Cik Merah sehingga jam 12:30 malam. Itulah kalau waktu begini, ada rakan kita yang sedang memandu macam tadi, ada juga rakan kita yang sama bekerja seperti Cik Merah, ada juga yang kata, Cik Merah, akak tengah lipat kain ni, tengah lipat kain kat rumah. Apa jua yang ketika anda lakukan ketika ini, terima kasihlah sudi-sudi mendengarkan kami, di mana jua anda berada. Jadi kita nak meneruskan hiburan untuk ruangan zon seleksi yang seterusnya. Jadi saya nak tunaikan permintaan Ain lagi. Ain nak dengarkan ni lagu yang dinyanyikan semula tau, versi 2.0, gandingan Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, Cinta di Akhir Garisan 2.0. Kita akan dengarkan selepas ini. Dan juga Kak Fatimah kita memilih Dadali. Okay, saya siarkan di Saat Aku Mencintaimu. Bagaimana lagu ini terpilih? Sebab ketika tadi saya bersiaran live di TikTok kan, saya berborak dengan rakan-rakan kita. Kadang lagu ni zaman anda bercinta, lagu apa yang popular ketika itu? Jadi antara-antaranya, jadilah terpilih dengan lagu Dadali di Saat Aku Mencintaimu. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini. Jangan risau, ruangan Zul Seleksi masih lagi diteruskan lagi sehingga jam 12:30 malam nanti.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat.

lagu permintaan rakan kita Rizwan dari Endau terpilih untuk membuka ruangan Zon Seleksi di jam terakhir lagi untuk segmen Melodi Permata di Johor FM bertempatkan Cik Merah untuk hari ini, hari Rabu bertarikh 9 hari bulan 9 2026. Hari ini sangat cantik lah tarikh dia kan, 19/9. Kadang kalau kita tengok di platform-platform media, orang kata apa di platform online, okay, pembelian tu selalu 9/9 tu adalah penjualan murah kan. Jadi mungkin ada lagi membuat percutan terakhir pembelian. Paling penting sedikit pesanan untuk anda, kita nak membeli tu mengikuti juga pada keperluan kita, jangan terlebih mengikut pada kehendak kita, sebab baru saja awal bulan, tahulah yang mana bekerja swasta dah kira dah dapat gaji untuk waktu-waktu ni kan. Jadi kita kena susun atur kewangan kita. Yang untuk pekerja kerajaan, kena tunggu hujung-hujung sikit, nanti dah masuklah gajinya. Okey, untuk maklumat rakan pendengar, ketika ini kalau kita lihat 11-12 minit malam, bersesuaian untuk Merah memberikan sedikit pesanan untuk mereka yang menunggu masa aja nak lelap, okay, nak istirahat, yang berada di rumah, pastikan rumah anda dalam keadaan selamat dan bersih. Suka saya ingatkan, jangan lupa bersihkan yang mana di bahagian dapur kita kan, pinggan-pinggan dalam sinki, dan juga kunci pintu rumah. Bila kita masuk bilik pula, kunci jam, pukul berapa kita nak bangun, kipas-kipas sikit tempat tidur kita ya, dan kemudian tutuplah mata, rehatlah seketika, letak telefon tepi. Jangan tau, kita ni kalau nak tidur, sebenarnya saya cakap untuk diri saya juga, saya selalu sebelum tidur saya akan pegang telefon. Bahaya daripada kita perancangannya nak tidur pukul 11 malam, tiba-tiba 2 pagi tak sedarlah, ralik sangat tengok aplikasi contohnya Threads sekarang ni kan. Tengok-tengok, ada info lah, ini sedar tak sedar pukul 2 pagi. Kadang-kadang kita nak bangun kadang-kadang pukul 4 pagi. Jadi kena balik, apa, kena masuk bilik tu, telefon, kunci jam, letak tepi, istirahat, okay? Bangun esok anda hadaplah apa perkara saja di telefon anda. Berbeza untuk mereka yang sedang memandu, yang mana sedang memandu dah lebih daripada sejam, dua jam, ini untuk khas mereka pemandu lori bas kan, ataupun ada juga kenderaan persendirian, mungkin waktu ni lah mereka nak bergerak yang agak jauh. Kalau dah lebih daripada satu atau dua jam, saranan Cik Merah, berhenti dahulu, berhenti di stesen minyak ataupun di kawasan rehat dan rawat, segarkan diri anda, ataupun tidur sekejap pun tak ada masalah. Kemudian dah segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Jangan paksa diri tau, sebab kita dah menguap banyak kali, pemandangan kita tu makin lama makin rasa kosong. Bercakap mengenai microsleep, saya teringat kalau macam untuk diri saya sendiri, saya tak pernah kena. Tetapi ini yang berlaku pada diri saya untuk tahun ni. Saya dah beberapa kali hampir microsleep. Jadi saya rasa itu sangat bahaya. Jadi untuk anda juga, saya bercakap ni untuk anda dan diri saya sendiri, kalau dah memandu lebih daripada sejam atau dua jam, berhenti sekejap. Berhenti sekejap, rehat seketika ya. Kita doakan moga perjalanan anda selamat sampai dan moga anda sentiasa dilindungi hendaknya. Baiklah, kita nak meneruskan hiburan lagi lah. Di mana selepas ini, kita nak dengar lagu rancak lagi. Ada rakan kita ni nak layan dandut pula ni. Kak Aini Ishak kita memilih gandingan Iwan dan juga Ramlah Ram, lagu yang bertajuk Saling Percaya. Selepas itu kita dengarkan lagu Melayan Perasaan Kak Ruby kita dari Kampung Sri Gajah Syah. Nak dengarkan Kumpulan Republic, ini penyanyi di Indonesia, lagu yang bertajuk Selimut Tetangga. Buat pelanggan Warung Kak Ruby, pekerja Warung Kak Ruby, suami tercinta Rahmat Ismail, dengar lagu ni tau, okay? Dan juga satu lagi lagu yang saya akan tunaikan, permintaan Mami Renggam, Mami kita, nak dengarkan Zaitun Samiun, lagu yang bertajuk Menaruh Harapan. Jadi kita dengarkan lagu ini dahulu untuk anda, terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM. Kita dengarkan lagu rancak dulu, Iwan dan Ramlah Ram, Saling Percaya.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta di Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Johor FM Permata Selatan, itu dia tadi yang anda dah dengarkan juga persembahan UKIS. Lagu yang bertajuk Pahit Akan Manis Akhirnya. Ini sebenarnya sebuah lagu permintaan rakan pendengar kita yang menjadi pendengar setia, iaitu permintaan Wakna, dan masih lagi setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Masih lagi berjaga Wakna, jadi diharapkan selepas ini boleh istirahat. Moga Wakna dalam keadaan sihat dan baik-baik, dan juga untuk semua rakan pendengar kita lah, terima kasih atas sokongan anda kekal setia bersama dengan kami. Dan kerana kita dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya Cik Merah, jadi sedikit kata-kata yang saya dapat kongsikan untuk anda malam ni. Sebelum kita pejamkan mata, tinggalkan segala yang berat bersama hari yang telah berlalu. Simpan yang baik-baik dalam hati anda dan biarkan yang menyakitkan pergi dengan perlahan-lahan. Jadi semoga esok kita akan bangun dengan lebih hati yang tenang dan juga dalam keadaan yang lebih lapang, ya, dan ada lebih banyak sebab juga untuk membuat anda lebih tersenyum. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi bersama dengan Cik Merah untuk hujung minggu nanti. Dan Merah akan tinggalkan anda dengan tiga lagu permintaan rakan kita, iaitu permintaan Adlina Jamal yang berada di Lakin, Memilih Rosa, Ayat-ayat Cinta, dan juga Yusman nak dengarkan Izzat Lazim, Demi Cinta. Dan ini dia juga kiriman rakan kita berserta ucapan Bob, katanya, untuk isteri saya Puan Suraya di Kuching, Sarawak, dengan ucapan abang merinduimu di kala jauh tapi dekat di hati abang. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan dan selalu memakai mask kerana jerebu di Kuching, Sarawak sangat teruk. Jaga kandungan dengan baik, ya bu. Jadi kita dengarkan lagu yang bertajuk Sempurna Waktu, persembahan Irazi untuk anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Deep Purple dengan Highways telah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Shah di Terengganu, Cuk Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UKS dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan yang paling penting, kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba, ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan. Menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Oh, mantap. Cari rezeki, bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan? Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 sen seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 sen seliter berbanding RM3.77 sen seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 sen seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatic APM selain konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 sen seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 sen seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 sen seliter diesel, budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 sen seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.5 sen seliter dan juga RM2.15 sen seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan akan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah Hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoy Hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johaz Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Luso. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Sochai. Satu-satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan, menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat, kata orang tu, surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan, menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah, hadir Kio Gosan Nagi, Zubaidah Idah, kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Okay, jom terus beribur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Riza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kucho Tahir, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jaja 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tahu, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat, kan? Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya, kan? Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta, kan? Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar, ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Okay, bro, hantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak Inberga Seven Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul, kata salam GB, semoga saya sihat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis, eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf, tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah EYE. Terserlah kasih Abah Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar, tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan dia datang, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Lock juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zaketin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazliza Baha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kian Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih. Dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di Nasional FM.

Legros dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan sambutan Dato' Jaffri Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu.

Beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia? Platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia. Ya, jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng perubahan tu. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Mak Suna, Tuan Zek, Karamel Latih, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dengan ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM. Kedua.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S, iklim dengan bunga emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alfa 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alfa untuk Alfa 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alfa 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J, Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Shah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompon. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara, pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda. Kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas pembentukan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak terutamanya, di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta perasaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan ya. Kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Mersa Salih, Isa Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, Bro Dua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagu Dil Lagalia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik Uli Usop. Sejaringan Fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya, seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV 2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah masuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat, sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik. Untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Wana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lanwira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina Purnama Merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun. Ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abah Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng buruh hantu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah. Ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi. Biasanya awal pagi macam ni, ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lempeng, dah buat jemput-jemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu se-Malaysia. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni ya. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awwam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram, sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan semat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama, yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab dulu yang maha mulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain daripada bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Alayhi Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Pramdi 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah kapten sebelum bersara dan wafat. So point saya di sini tuan-tuan dan abang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena. Ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni, menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi, 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara Nasional Pagi, akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya, jangan laju-laju. Sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah, kita ikut peraturan jalan raya, InsyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kiparkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026, sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman, aman makmur sejahtera, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita kembali dalam Tahsin Al-Ilmu, masih lagi berkisar tentang ibadah puasa. Pada segmen lepas saya sentuh tentang apa dia faedah daripada kita berpuasa. Baik, sidang pendengar sekalian, bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah antara bulan yang mulia, bulan yang suci dalam setahun. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan bulan ini untuk ibadah puasa supaya kita ni akhirnya memenuhkan bulan ini dengan amal-amal ketaatan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, kalau kita tengok orang tiba-tiba jadi baik, jangan kita kata, kau ni mentah-mentah Ramadan jadi baik. Memang itulah yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan, dia macam bulan untuk kita ni selenggara semula kita punya diri, hati kita, perangai kita, akhlak kita, hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan semua orang. Antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan, supaya kita ni dapat penuhkan dengan ketaatan, tambahkan lagi sedekah kita, tambahkan lagi tilawah, zikir kita dan sebagainya. Akhirnya bila habis bulan Ramadan, kita jadi orang yang baru. So itu yang kita nak, kan? Jadi bulan Ramadan ni jangan sisihkanlah, kan? Penuhkan dengan amal ibadat. Saya tertarik dengan ada seorang ayah ni. Dia tahu Ramadan dah dekat. Jadi apa dia buat? Sebelum Ramadan lagi, dia dah beli siap baju-baju raya anak isteri dia. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak payah fikir dah nak beli baju raya apa, sebab dah siap. Jadi senang pendengarkan, boleh juga amalkan benda ni. Bulan Rejab dan Syakban inilah bulan kita latih untuk berpuasa dan kita persiapkan barang-barang untuk sambut hari raya nanti. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak perlu sibuk-sibuk nak pergi kedai dan sebagainya, sebab masa tu pun ramai orang, kan? Jadi kalau kita pergi, banyak buang masa sebenarnya. Boleh fokus ibadah khusus dan ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dapat sesuatu pada hari ini. Bertemu kita lagi pada segmen yang akan datang, dibawakan khas eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Baskira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita di kalangan masyarakat Islam ada golongan dikatakan penghafaz Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Al-Hafiz, merupakan satu golongan umat Islam yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji-panji Islam. Perkara ini dicatatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailmi dari Abu Mamah yang bermaksud pembawa Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang memikul panji-panji Islam. Barang siapa memuliakannya, maka Allah telah memuliakannya. Dan barang siapa merendahkannya, yakni menghinanya, maka ia menerima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan adanya golongan Al-Hafiz ini yang ada di negara kita, Al-Quran yang ada sekarang akan dijamin keselamatannya kerana mereka boleh bertindak sebagai penyemak kepada mushaf yang telah dicetak kembali. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu, mereka yang menghafaz Al-Quran juga berupaya menyibukkan ruang masa mereka tanpa mengira keadaan dan tempat untuk terus menuturkan kitabullah dan mengingati Allah sepanjang masa. Sesungguhnya perkara ini mampu menjadi pencegah dan penahan kepada diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Malah, mereka yang terus-menerus mengingati Allah tanpa mengira tempat dipuji oleh Allah. Dan perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bermaksud orang yang menyebut, orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring. Oleh itu, mereka yang khusus kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran berupaya memusatkan perhatian dan tumpuan mereka pada bacaan Al-Quran. Asas-asas untuk menjaga tertil, menjaga tertib bacaan Al-Quran tersebut. Berbanding mereka yang hanya tahu membaca secara memandang mushaf yang kadangkala fikiran mereka terlalai, tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap bacaan mereka. Selain dari itu, pemusatan perhatian dan tumpuan ini juga berupaya meningkatkan lagi penghayatan mereka terhadap isi kandungan ayat Al-Quran. Dan ini berupaya meningkatkan lagi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, di negeri kita, kita ada program membudayakan Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau dan di jabatan-jabatan kerajaan. Semoga ia akan ditingkatkan lagi penghayatannya dengan mengadakan program pembelajaran bahasa Al-Quran. Selain itu, pengajian Taranum juga ditingkatkan, iaitu dengan mengadakan pengajian Taranum yang diberlagu dilaksanakan. Ialah untuk juga meningkatkan keupayaan umat Islam mendalami dan menghayati ilmu-ilmu qiraat, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringkatan program mengenai Al-Quran itu akan dapat menterjemahkan apa yang disediakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum biha bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnat rasulih, yang bermaksud aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus membaca Al-Quran dan menghafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Sofie Nawawi kembali menemani anda untuk pagi ini. Aura Permata, saudara. Pertemuan kita hari ini, hari Khamis 10 hari bulan September 2026 bersama dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Harapan saya agar anda akan terhiburlah dengan koleksi hiburan terbaik yang telah pun kami susun atur, koleksi lagu-lagu yang boleh menceriakan, menepati halua telinga anda, mudah-mudahan. Okay, baik, apapun yang anda lakukan ketika ini, ucapkan syukur, alhamdulillah. Sebelum tu, okay, pagi ini alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan kelangsungan hidup kita dalam keadaan tubuh badan yang serba sihat, dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang masih lagi terus bertenaga. Namun begitu, untuk mereka yang mana keadaannya kurang baik, yang tidak sihat, sama-samalah kita berdoa. Okey, untuk rakan-rakan kita juga, doakan saudara mara kita yang berada dalam keadaan yang kurang sihat, yang sakit ini, agar diangkat segala kesakitan, akan diberikan kesembuhan lah. Semoga sehat seperti sebelumnya. Okey, baik, apapun, untuk rakan-rakan pendengar kita, boleh WhatsApp kami kalau ada cerita menarik yang nak dikongsikan pagi ini. Boleh saja, okey, 012-930-1019. Okey, baik, ini dia, kita dengarkan dulu lagu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Aku Berjanji, Faizal Tahir. Untuk anda terus dengar Johor.

Anda masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Ruang Udara Johor FM. Saya Saufi Nawawi akan terus bersama-sama anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Okey. Baik, seperti biasalah setiap pagi kan. Memang kita boleh kata memang kita buat satu perkara yang rutin, rutin yang sangat rutin. Memanglah kita tahu dah setiap pagi itulah dia tugasan kita, tapi walau bagaimanapun perasaan tak kadang-kadang dia akan jadi tetap lambat. Kenapa masa kita tu kita rasa hari ni lambat, esok pun dia tetap akan jadi benda yang sama. Sebab selalunya kalau kita set alarm pukul 5 pagi lah pukul 5 pagi, dia akan tetap delay sikit, snooze sekejap, snooze 5 minit lagi, 5 minit, ujung-ujung 5.30 juga bangun. 5.30 bangun, buat urusan macam biasalah. Ada yang suka gosok baju pagi, ada yang suka tengah malam tadi, lepas tu buat sarapan lagi. Dan ujung-ujung kalau selalunya target nak keluar rumah tu pukul 7 pagi, dia akan jadi tetap terlewat 7.5 minit. Kadang-kadang 7.2 minit, kadang 7.3 minit. Dia jarang nak keluar pukul 7, tapi tiba-tiba hari ni keluar 6.50. Wah, itu tahniah untuk anda, okay, kerana anda telah pun berjaya meningkatkan lagi ataupun mendapatkan ekstra masa. Jadi selamatlah sampai ke destinasi, insyaAllah. Mudah-mudahan hati-hati memandu, tak perlu rushing-rushing sangat. Kalau dah terlambat tu, buatlah cara terlambat. Jangan sampai kita susahkan orang lain sebabkan kita terlambat. Kita nak cepat, kita pentingkan diri. Tiba-tiba berlaku pula insiden yang tak diingini, bukan saja kita, orang lain juga terlibat, okay. Baik, apapun cerita daripada rakan-rakan pendengar kita pagi ini, boleh hantarkan kepada kami WhatsApp 012-930-1019. Selamat ulang tahun kelahiran buat Siti Samsiah Kasim. Semoga dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki bahagia di samping keluarga tercinta. Kiriman daripada Kak Jijah yang berada di Felda Kahang Timur. Okay, ada kiriman ataupun cerita-cerita lain, nanti saya ke udarakan. Tak nak ucapan sahabat pagi macam biasa, anda letakkan 5 nama, 7 nama, 10 nama kat situ kan. Kalau ada perkara-perkara yang lebih menarik, suka untuk saya ke udarakan. Sekejap lagi, ini dia, kita dengarkan dahulu Khalifah, Cikgu Ayu. Terus dengar Johor FM.

Ya, pastikan segala barang-barang keperluan anda yang anda nak bawa ke tempat kerja tu, ha kan, telah pun berada di tangan anda lah. Ha, telah pun bersiap sedia ke yang mana naik kereta tu, dah dimasukkan siap-siap dalam kereta. Jangan kata ajak lagi lah, nantilah. Ha, nanti tiba-tiba tertinggal juga. Lepas tu sembang nanti bagi tahu ataupun cerita. Tadi dah ingat dah. Ha, kononnya lepas sikat rambut baru nak pergi ambil. Kononnya lepas sarapan baru nak pergi capai. Ya, rupanya terlupa. Ada orang selalu dia akan buat satu perkara lah yang mudah untuk mengingatkan diri dia sendiri. Tak kisahlah letak kat cermin ke, nota ke, ataupun siap-siap letak kat depan pintu. Sebab dah memang sasar kita nak keluar kang, ikut depan pintu kan. Jadi kalau teringat nak masukkan dalam kereta terus, mungkin agak malas ke, belum lagi ke, letak depan mata, letak kat depan pintu ke, letak kat tangga ke, yang mudah kita nampak. Okay, baik. Apapun, semoga tugasan anda pada hari ini dipermudahkan olehnya lah. Apa saja yang kita lakukan, diberikan semangat. Kadang-kadang yelah, bila cakap pasal nak buat kerja ni kan, semangat tu yang paling penting. Kalau ada semangat, insyaAllah seronok je kita buat dengan penuh rasa syukur. Itu yang penting jugalah. Yang paling penting sekali, kena ada rasa syukur. Kalau tak ada rasa syukur tu, mungkin kita akan rasa macam, kenapalah aku buat kerja ni, kenapalah, sampai bila lah aku nak buat kerja ni kan. Jadi kan, tengok reaksinya tu pun macam, macam malas, macam sugul je. Okay. Baik, rakan-rakan kita yang menyapa saya pagi ini, terima kasih Wana Parayani. Katanya, untuk seluruh warga pendengar radio Johor FM, sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Untuk rakan-rakan kita juga, jangan lupa sarapan. Ucapan daripada Kak Zai juga pagi ini, buat Kamsiah Tahir dan PA di Segamat, sarapan apa pagi ni? Yuk layan Aura Permata. Daripada Izzah Hakim, buat anak menantu Fikah, Kilah, Aizad, Kiki Am. Tak lupa juga buat anak ibu Saiful Aiman, buat semua warga Falda Bukit Permai, semua yang mengenali diri Izzah Hakim. Daripada Abang Ujang yang berada di Pontian, di Jelutong Air Baloi, jam 6 pagi berangin diikuti gerimis. Katanya harap hujan turun lah hari ni. Dah lama sangat tak hujan, tak dibasahi hujan di sini. Salam Allah Aura Permata buat semua sahabat pendengar Johor FM lah. Semoga semuanya sihat, dimudah segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, begitulah di antara nama-nama yang boleh saya sebutkan. Ada lagi nanti insyaAllah dari semasa ke semasa kita cuba keudarakan. Okey, Iman Troy, Harum Sundal Malam untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Akan aku kan. Okay, apapun, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, semakin berada di penghujung untuk talk set kita di jam yang pertama ini, tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Jadi rakan-rakan pendengar semua, terus setia dengan Johor FM kerana pukul 7 hingga pukul 8 memang padat dengan info dan juga berita. Jadi untuk anda yang mencari ataupun ingin sentiasa mengetahui perkembangan terkini, inilah dia siarannya Johor FM. Okey, baik, kita beri bos ketika ini dia lagunya daripada The Fabulous Cat, Bawa Ku Terbang. Terus dengan Johor FM Permata Selatan, Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Mosid dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Yeah. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey, okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita. Dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya. Dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain. Yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
3: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, doa semua saya, tak apa. Ya.
3: Tak ada.
2: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti. Di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat, seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang duduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam yang kedua, Aura Permata Saufi Nawawi di Johor FM. 7.14 minit pagi waktu sekarang. Yang berada dalam keadaan yang mungkin tersangkut kan dalam kesesakan lalu lintas, bawa bersabar banyak-banyak, sentiasa bersabar dalam setiap kesempitan lah orang kata. Kadang-kadang yelah kita nak cepat, tapi itulah dia. Ada perkara-perkara yang kita tak di ada perkara-perkara yang tak dijangka berlaku. Sebagai contoh, ni contoh kan, kita mengharapkan anda tidak terlibat lah. Kalau-kalau tiba-tiba ada insiden ke kan, ada kemalangan jalan raya, itu akan membuatkan lebih teruk lah kesesakan jalan raya tu. Jadi nasihat saya, sentiasa pandu dengan berhati-hati, ikuti isyarat lalu lintas, jangan pentingkan diri. Dan yang paling penting, sekiranya ada ataupun kemalangan jalan raya itu dah pun selesai, dah pun dialihkan, jalan tu tidak lagi mengganggu laluan, teruskanlah pemanduan seperti biasa. Jangan anda perlahankan kenderaan anda sangat untuk melihat kenderaan. Kadang-kadang kita tu dah elok kat tepi, dah tak usik dah, dah tak ada apa-apa dah kan, tapi kita break juga tetap nak tengok kereta tu kenapa tu. Kadang-kadang bukan sebab ada aksiden, orang berkumpul kat tepi bersembang tu pun jadi perlahankan kenderaan. Jadi itu antara punca lah, boleh memperlahankan trafik di jalan raya. Okey, baik, kita akan dapatkan laporan trafik sekejap lagi bersama-sama dengan Inspektor Nur Lijah. Jadi sekarang kita dengarkan seketika lagu ini, Rukun Negara, untuk anda terus dengar Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Melah tepat pukul 7.20 minit pagi waktu sekarang. Kita nak bersama-sama dengan Inspektor Norlija telah pun bersedia di talian untuk laporan trafik dan juga laporan kemalangan untuk hari semalam. Bagaimana puan laporannya? Silakan.
1: Okey, terima kasih Jif Tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 9 September 2026 iaitu hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 297 kes kemalangan dicatatkan dengan satu kes kemalangan maut melibatkan dua kematian berlaku di daerah Johor Bahru Selatan. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi di Jalan Johor Bahru Sekudai. Pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berat lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling semakin perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan menghala ke pusat bandar dikesan semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan manakala dari arah pusat bandar, manakala pergerakan kenderaan menuju ke Kota Tinggi masih lagi berat lancar. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas mengalami SI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke mengalami SI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221299. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga Pak Inspektor Norlija atas laporan trafik sebentar tadi. Okey, baik, kita ada berita Johor FM 7.30 pagi sekarang. Aizat dengan Hanya Kau Yang Mampu untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

John Brita. Baik, kita sambung sedikit lagi untuk klik tajuk berita pagi ini. Pemandu Toyota Velfire dituduh bunuh 4 rakan didakwa khianat. Seorang pemandu Toyota Velfire didakwa di Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh seorang remaja perempuan bulan lalu. Tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate R. Salini. Tertuduh Cho De Hui, 26, didakwa mengikut kertas pertuduhan, dan De Hui juga didakwa membunuh hingga menyebabkan kematian seorang remaja berusia 17 tahun di Bulatan Persiaran Indah Pura 4 antara 12.20 hingga 12.33 tengah malam 25 Ogos lalu. Baik, berita lain, kes rempuh Myvi di Kulai, seorang didakwa bunuh, dua cubaan membunuh. Kes kemalangan yang mengorbankan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Kulai bulan lalu memasuki perkembangan mengejutkan apabila seorang suspek akan didakwa atas tuduhan membunuh, manakala dua lagi atas kesalahan cubaan membunuh. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata seramai 21 suspek ditahan, terdiri daripada 20 lelaki dan seorang wanita berusia antara 15 hingga 31 tahun dalam beberapa operasi di Johor Bahru, Kulai dan Selangor. Baiklah, berita, satu lagi berita ni, flat dijajah warga asing, buka madrasah khas buat warga asing. Okay, bukan sekadar menjadi lokasi kediaman, flat taman wilayah semakin menjadi tumpuan komuniti warga asing apabila terdapat kemudahan seperti madrasah dan premis perniagaan yang digunakan mereka. Okay, ini apa yang berlaku di Gombak. Tinjauan wartawan mendapati kawasan flat itu kelihatan agak padat dengan warga asing, khususnya warga Myanmar termasuk Rohingya. Selain terdapat beberapa premis dan aktiviti yang dikaitkan dengan komuniti berkenaan. Antara yang menarik perhatian adalah kewujudan dua madrasah di flat terbabit yang didakwa menjadi tumpuan komuniti warga asing untuk aktiviti keagamaan dan pembelajaran. Selain itu, terdapat juga kedai yang dipercayai dikendalikan warga asing, manakala sebuah premis makanan di kawasan berkenaan mengiklankan pencarian pekerja khususnya untuk warga Myanmar dan Indonesia.

Indonesia. Baik, itu antara yang sempat saya kongsikan kepada anda waktu ini dalam klik tajuk berita. Antara perkembangan lain, berita-berita lain nanti insyaAllah kita akan bawakan dari semasa ke semasa untuk anda. Jadi kita telah pun melangkah ke jam yang ketiga waktu ini. Nantikan sekejap lagi pantun teka-teki. Boleh hubungi kami, okey? Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.